Selamat pagi wargi setia. Sudahkah Anda sarapan pagi hari ini? Si kakek mah sudah cenah tuh ya yang kakek mah pangmasakeun nu kieu langsung jajap incu sekolah SD kara asup cenah. Teguh kakek dijajapkan nanya, hentung wan di sekolah. Jadi ibu-ibu gerak kek, jajan hayang kita. Kebiasaan nasi gakit. Selamat pagi tuh semuanya wargi. Terima kasih sudah kirimin chat WhatsAppnya di pagi hari ini. Buat kakek Salim selamat pagi. Pagi kan kakek teh da aya keur ngahod-hod di juru cenah. Deuh teh. Cacakan teh bakti jampean tapi anger tir kudu ya tuh. Tapi anger tiris. Tiris kabel hadinya teh seueur kabel abi mah. Ya batiris nage seueur alesanana kakek Lagina laguna to you came, naon we, tah iya senyummu wacenah, senyummu yang manis gitu, kayak aku, You come, naon cukup itu you come, ikem naon, you came, cenah.

Kemudian selamat pagi juga buat Indra Dogar. Assalamualaikum pagi teteh cantik. Waalaikumsalam pagi juga. Semoga sehat selalu, amin. Lagunya Tiri Bondan, tetap semangat. Salam nawe kanggo anakku yang masuk sekolah pertama. Selamat pagi buat anaknya Indra Dogar yang masuk sekolah pertama. Ini baru pertama sekolah, apa memang hari pertama sekolah udah sekolah dari kemarin tapi sekarang hari pertama sekolah juga gitu. Yang mana nih? Atau baru murid baru gitu di sekolahnya? Murid baru kayaknya ya. Ada Pak Al juga. Nah, Ari Abi misalnya murid baru di atas selama murid bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang dingin, pagi yang sibuk, anak masuk sekolah. Lamun cek ST12 kayak putri iklan. Tenyambung. Nuh pojikan kayak itu kadeh sih kan pasang gaya di panggung gitu. Jika dina catwalk katanya bola kadeh itu boleh-boleh kadeh. Eh damang gitu atau mang pa makanya bantuan lindih udah tongtonan ya wongkul pemajikan anak hilir mudik kesana kemari terlang sana terling kesini terlang sana tirlik kesini kalau di pelonggan emang ke mang pa hese nih cina kaki dulu nih kakali bantuan Ada Den Bagus juga, selamat pagi. Salam katanya buat BIM Teh Wulan di Citeureup dari Den Bagus. Ada Mih Ciu-Ciu juga, selamat pagi. Teteh pagi kembali, Mih Ciu-Ciu hadir. Lagunya dukung aja teh. Selamat beraktivitas di dapur buat ibu-ibu menyiapkan sesuatu buat anak-anaknya sekolah. Termasuk Mih Ciu-Ciu juga enggak sih? Lagi nyiapin buat anaknya sekolah atau anaknya atau siapa gitu. Lagu hebel, kena ada si kakek nage tos lami. Umurna tos seernya kayaknya. Tos lami jadi ABG na maksadna teh. Gitu tah, ABG nage sejaman bahula gitu. Jaman si kakek ABG merun itu lagu tuh nyok. Selamat pagi buat Ade Huis di Jaman Lela Gang Arjasan. Selamat pagi juga buat Jeyan. Assalamualaikum pagi Neng. Waalaikumsalam pagi juga. Lagi buat semuanya, lagunya Surat Untuk Wakil Rakyat dari Iwan Pals. Siap, ditunggu nanti ya. Kakek Salim Nuhun, oh semanis senyum teteh ge cenengan. Nah, jam lo, kenae. Kenae. Ada Mama Dua Putra juga selamat pagi. Ada Repal juga selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kamu penyiar. Hai, waalaikumsalam. Selamat pagi juga kamu pendengar ya. Ada Ranger Biru, selamat pagi. Assalamualaikum teteh, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ih, kayaknya Ranger Biru lagi kedinginan deh. Sampai emotnya itu lagi dingin banget kayak gitu. 21 derajat Celcius nah. Pirahu Ranger-Ranger ting makat yang tirisen. Kan geus ngaku acuk Ranger atau warnana biru. Tuh kudu tirisnya meskipun Power Ranger diilik-ilik. Nah, hatinya cepilannya. Sok tingali Power Ranger cepilan tuh ke ayah. Bulu-bulu istirahatnya teh. Ada Amar juga, selamat pagi Mar. Pagi teteh cantik, pagi Mar. Tawis Manco, laguna Iwan Pals. Iwan Palsnya di satuin aja sama itu yang Surat Untuk Wakil Rakyat aja ya Mar ya. Ya cina teteh neng tena naon. Amar waktu udah pengertian. Ya nanti ditunggu aja lagunya. Sekarang kayaknya.

Ya, selamat pagi wargi. Untuk Anda yang mau kirim chat WhatsApp-nya, ngirimin salam buat siapa saja ya, boleh silakan 081222811 101 maksudnya untuk Anda. Nah, jadi jika ada 9101 ke salah atau ulpin, nah 101 cenah teu nyambung. Salah. 191101. 081222811101 gitu. Selamat pagi.

Ah!

0: การปาทุวันสุวารามพานยาตา
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

Kembali beberapa lagu sudah Upi hadirkan sebagai lagu-lagu yang diantaranya Anda pilih sendiri gitu ya, lewat chat WhatsApp tadi di 081-222-81101. Begitu ya. Oke, selamat pagi wargi setia. Satu lagu barusan yang Upi hadirkan untuk Anda. Ini teh lagu teh tahun berapa ini ya? Yang tak

tentang lagu tentang perasaan yang cuma searah, bertepuk sebelah tangan. Jadi masing-masing emang punya perasaan gitu, cuman mungkin ada hal-hal yang bisa membuat salah satunya tidak bisa memperjuangkan begitu, entah apa itu. Restu orang tua kah? Atau memang apa ya, memang zaman sekarang masih ada juga sih yang mempermasalahkan tentang status gitu ya, status sosial terutama gitu. Kita kan tidak selevel, kita kan tidak sekelas, kita mah dia mah orang kaya, kita mah orang kismin, kayak gitu diantaranya gitu ya. Atau mungkin status tentang keadaan gitu ya, status tentang status dirinya gitu, yang satunya lajang, satunya janda, atau satunya duda, satunya lajang.

0: Baiklah, kita ke informasi kembali. Masih ada info biru yang bakal Ulfi hadirkan untuk Anda semuanya, Wargistia.
1: Bagaikan bintang di
0: mana? Mana tadi ya? Kok ngilang? Yang

0: Ya, dan wargi setia, perubahan besar Persib Bandung jelang musim 2026-2027 ini tidak hanya terjadi pada komposisi pemain, tetapi juga pada jajaran tim kepelatihan dengan masuknya pelatih kepala asal Kroasia yaitu Igor Tolik. Selain itu, klub ini mendatangkan tenaga ahli seperti Zlatko Runje sebagai pelatih kiper, kemudian ada Carlo Reinhold sebagai pelatih fisik. Keren tahu. Ya, selain nama-nama baru, ada beberapa rincian siapa saja yang kini masuk dan memperkuat kedalaman skuad Bandung untuk skuad Maung Bandung untuk mengarungi 4 kompetisi di musim ini. Ada pilar timnas Indonesia yang sukses mengamankan servis pemain naturalisasi langganan timnas seperti Sandy Walsh dan juga ada Ragnar Oratmangun. Sementara itu pemain asing dan naturalisasi yang dipertahankan adalah Mark Lok, Tom Haye, Adam Alis, Deddy Kusnandar, dan juga Sadil Ramdhani. Eliane Reinder juga kan. Buat lokal potensi muda ada Beckham Putra, Kakang Rudianto, Hen Herdiana, Abdul Aziz, dan kiper Teja Paku Alam. Tapi pas kemarin dia sempat lihat sekilas di video pendek kayak gitu kan, lihat pas Persib Bandung lagi latihan, tapi kok masih aya itu si Amon di situ. Amon gak jadi pergi ya, Mon. Semoga we ulah karunya.
1: Iya.
0: Karunya mama.

sementara itu, bek senior Persib Bandung Ahmad Jufrianto kini resmi mengemban tugas sebagai asisten pelatih setelah musim lalu dia menjalani peran ganda sebagai pemain sekaligus pelatih. Musim ini Ahmad Jufrianto sepenuhnya fokus membantu Igor Tolik dalam menangani skuad Maung Bandung untuk mengarungi 4 kompetisi yang akan dihadapi, yaitu Piala Presiden, Super League, SCL2, dan juga Asian Club Championship atau ICC 2026. Walau memiliki tanggung jawab baru, Jupe akhirnya mengaku tidak merasakan ada perubahan yang terlalu signifikan gitu. Cuma bajunya saja yang berbeda. Baju pelatih aja ya, jadi baju pelatih sekarang dia gitu. Tapi sejauh ini saya mulai merasa menikmati apa yang menjadi peran saya sekarang. Begitu kata Jupe, usai latihan di lapangan pendamping Stadion GBLA Kota Bandung pada hari Minggu kemarin. Mantan bek timnas Indonesia ini menyampaikan terima kasih kepada mantan pelatih Maung Bandung Boyan Hodak yang telah memberi kesempatan berkembang dalam 3 musim terakhir hingga akhirnya dipercaya menjadi bagian dari staf kepelatihan. Kita yang berbeda, kau dan aku bagai langit dan bumi. Jupe bertekad memanfaatkan kepercayaan tersebut dengan memberikan kontribusi maksimal bagi Maung Bandung sama seperti ketika masih aktif bermain. Tantangan dia sekarang juga menjadi tantangan tim. Kami mencatat hat-trick juara kami kedepannya tantangannya itu lebih besar, begitu juga buat saya, begitu kata Jupe. Masih menurut Jupe, proses transisi dari pemain menjadi asisten pelatih itu tidak terlalu sulit sebab dalam 2 musim terakhir ia sudah terbiasa menjalankan peran sebagai player coach. Namun bedanya sebagai asisten pelatih musim penuh musim ini, Jupe mengaku memiliki tanggung jawab yang lebih besar terutama dalam menjembatani komunikasi antara jajaran pelatih dengan pemain. Sekarang saya harus lebih aktif memberikan informasi dari kepala ke pemain. Dulu mungkin saya tidak bisa maksimal menyampaikan apa yang disampaikan pelatih karena lebih banyak memberi contoh langsung di lapangan, begitu kata Jupe. Sekarang saat ada Igor, Zlatko, Carlos dan staf pelatih lainnya menjelaskan sesuatu, saya harus bisa menyampaikan itu secepat mungkin dan sejelas mungkin kepada para pemain. Begitu kata pemain yang sekarang ini berusia 39 tahun tersebut. Semoga dengan adanya Jupe juga bisa lebih baik lagi ke depannya ya, bisa menjadi juara untuk yang keempat kalinya berturut-turut. Aduh, wah heboh nanya. Mudah-mudahan ya kembali memucu, memuncak, mendingin gitu ta. Ya. Oke, itu dia informasinya wargi setia. Informasi-informasi yang terbaru tentang Persib belum ada lagi, itu yang beberapa jam, 9 jam lalu, 10 jam lalu gitu ya. Ada terbaru belum ada. Jadi tunggu saja. Ya, masih ada satu info lagi nanti. Ada nanti ya di jam berapa ya? Di jam 8 sampai jam 9 nanti ada infocast yang bakal Upi hadirkan untuk Anda semuanya. Ya, jadi ditunggu di sini di apa namanya? Di Halo Selamat Pagi-pagi hari ini. Sama Upi sampai tuntas nanti gila ya terada kieu heula. Selamat pagi, mari kita ke lagu lagi aja. Untuk Anda yang mau pilih lagu masih ada kesempatan, yang mau kirim salam juga boleh. Chatnya masih tersedia di 081-222-81101.

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
3: Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Geur naon, Ceung?
1: Iya, geur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Ya, selamat pagi wargi, masih di Halo Selamat Pagi 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal Genah Merana Ngarana. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap setia bergabung dari awal sampai nanti akhir. Itu ya, sampai berakhir acaranya nanti gitu. Dan aduh kira keselak. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung di sini wargi di 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal Genah Merana Ngarana. Selamat pagi buat Amar, terima kasih masih mancok kan pagi hari ini. Buat Mama Ai Cipokek juga selamat pagi. Lagunya Aku Yang Tersakiti dari Judika Cenateh kayak di antosnya. Kemudian ada Kakek Salim, bagaikan makanan kursa bukur takkan bisa saling merasakan gitu liatnya. Tungtungna disilih pelongken kursa bukur dim kusi itu hente kurang hente gitunya kakeknya pada melongken nah gitu ta. Ada Repal juga selamat pagi. Zelato juga pemain Smackdown The Undertaker, Baginda Hang Hang is back cina apal we si iya nya. Namana itu dikuncir Zelato teh na dikuncir Zelato apa Zelatko sih na dikuncir kan ya. Eta bodina gusti aneka sararesek gitu ta jangkung ageng ah apa pangijeng Repal ngeswe kucingirna jadi banting meusan dengan ngajurah roh juga nanti Repal beripuh pangijeng badan aja gitu ah ampun. Ada Bibi Cit juga selamat pagi. Assalamualaikum pagi Teteh Ulna. Waalaikumsalam pagi juga aku hadir semangat kan aku teh mau nyepiran nyemang ngiring ku kumpulan adon hayang we nyepiran kau beri di alhamdulillah judika judikanya tadi aku yang tersakiti aja ya dikirim katanya buat semuanya aja spesial buat Teh Ulna yang bertugas. Makasih Teteh Ulna lain pun inget si buncet togoro kasih sorangan Bibi Madahar ajakan si sembe bayang seri mamah iya minta sorangan gitu ya balanai.

Selamat pagi juga buat Epin Banten. Dan nanti bakal ada info yang bakal biarkan untuk Anda semuanya, wargi, tetap di sini di Halo Selamat Pagi.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apotek.

Wargi Setia. Kita kembali ke informasi di babak selanjutnya. Di sesi ini maksudnya begitu, masih ada satu info case yang baru berada untuk Anda semuanya di pagi hari ini. Ada info kesehatan seperti biasa di Senin pagi untuk Anda semuanya. Info seperti apa yang bakal kita hadirkan pagi hari ini? Mari kita langsung simak saja ya.

sudahkah Anda sarapan pagi hari ini, Wargi? Sarapan pagi itu kayaknya aja jam 6 sampai jam 8.30. Jadi kalau misalkan Anda belum sarapan, ini masih ada waktu sekitar 10 menit, 11 menit lah ya buat sarapan pagi hari ini. Kalau udah jam 11 bukan termasuk sarapan. Atuh, bangun tidur jam 10, cenah sarapan jam 11. Yeay. Dan ternyata, Wargi, kita juga harus mewaspadai ya, ada beberapa kebiasaan makan yang bisa mengganggu kesehatan lambung. Ketika Anda makan kebiasaan-kebiasaan seperti apa yang tidak bagus, tidak baik, dan bisa mengganggu kesehatan lambung kita, mari kita simak.

Ya, wargi, setiap kesehatan lambung ini tidak hanya dipengaruhi oleh jenis makanan yang dikonsumsi, tetapi juga kebiasaan saat kita makan, ya. Cara seseorang mengunyah makanan, waktu makan, sampai dengan jumlah cairan yang diminum ketika makan, ini akan mempengaruhi proses pencernaan. Menurut dokter spesialis gizi dari Department of Nutrition, University of Medicine and Pharmacy Hospital Vietnam, yaitu Dr. Duong Thi Puong, lambung ini memiliki hubungan erat dengan sistem saraf. Oleh karena itu, kondisi emosional, stres, sampai dengan perilaku makan dapat mempengaruhi proses pencernaan. Itu dia. Kenapa? Ketika Anda stres, Anda banyak pikiran, lambung Anda usah kumat, gitu ya. Asam lambung Anda naik, gitu. Bukan dina makanan-makanan teing, tapi selain itu juga kita memang harus menjaga kondisi lambung Anda dari makanan, dari pikiran, hindari pikiran stres ataupun apapun yang bisa mengganggu pikiran Anda sehingga bisa mengundang lambung Anda bermasalah. Dan satu lagi, cara Anda makannya seperti apa, gitu. Nah, berikut ini ada 3 kebiasaan makan yang dapat berdampak buruk pada kesehatan lambung kita. Yang pertama, makan terlalu cepat ataupun sambil terdistraksi. Gitu ya, kalau makan sambil kerja, misalkan makan cepat-cepat gitu, terus ada kerjaan lagi, berhenti lah, kayak gitulah ya. Kayak atau makan sambil bekerja, ya itu otomatis makannya tidak akan lebih cepat ataupun banyak terdistraksi lah, banyak gangguannya lah kayak gitu. Ataupun juga dengan bermain ponsel. Makan sambil scroll, siapa hayang kayak gitu? Ngaku, hayo. Makan sambil scroll HP, lihat TikTok lah, lihat apalah gitu. Ya. Ada ya. Nah, atau berada dalam kondisi tertekan yang dapat mengganggu proses pencernaan sejak makanan pertama kali masuk ke mulut. Fokus yang terpecah membuat tubuh tidak optimal memproduksi asam lambung dan juga enzim pencernaan yang dibutuhkan untuk mengolah makanan. Ya gimana memfokus sama makanan, orang masih scroll gitu, apa nih katanya, udah makanya diem dulu dia gitu, nggak jadi dia nyuapnya, apa nih di HP gitu ya. Nah, selain itu, kebiasaan menelan makanan tanpa mengunyah dengan baik membuat lambung bekerja lebih keras karena harus memecah makanan yang masih berukuran besar. Jadi dikunyahnya 32 kali ya kalau nggak salah ya. Harusnya seperti ngitung, seperti ngunyah. Dan kondisi ini dapat meningkatkan risiko perut kembung, gangguan pencernaan, sampai dengan penyerapan nutrisi yang kurang optimal. Dokter Puong menyarankan agar setiap kunyah dikunyah sebanyak 20-50 kali gitu sebelum ditelan. Ya, 20-50, ya 25 atau kayaknya rata-rata tengahnya aja lah ambil gitu ya, ambil entengnya aja kita mah ya. Dan waktu makan ideal juga sekitar 20-30 menit agar tubuh memiliki kesempatan mengenali rasa kenyang dan mencegah makan berlebihan. Ya gitu, jadi kalau misalkan lagi kerja mah pasti rusuhan makan juga ya. Diburu-buru waktu perasaan teh. Padahal waktu mah gak kemana-mana, gak diburu, gak keburu-buru juga. Beda kita aja yang terburu-buru ya. Yang selanjutnya, makan malam terlalu larut dan juga langsung tidur. Nah, kebiasaan makan malam mendekati waktu tidur juga dapat membebani kerja lambung Anda. Proses pencernaan membutuhkan waktu sekitar 6 jam ya, tergantung jenis makanan yang dikonsumsi. Jadi apabila seseorang langsung berbaring setelah makan itu enggak boleh ya, seperti itu ya, karena lambungnya ini belum selesai mengosongkan isinya gitu. Jadi jangan langsung habis makan langsung rebahan dah ya. Jangan, jadi lambung ini belum selesai mengosongkan isinya sehingga asam lambung lebih mudah naik ke kerongkongan. Lah iya, kita rebahan ini celentang ya. Dan akibatnya risiko refluks asam meningkat dan kualitas tidur pun dapat terganggu. Jadi untuk menjaga kesehatan pencernaan sebaiknya beri jeda lah beberapa jam antara makan malam dan waktu tidur agar proses pencernaan berlangsung lebih optimal. Tapi kadang-kadang kita ketiduran, iya gak tahu jam sabaran nih mau tidur, rencana jam 9, jam 7, setengah 8 ketiduran, gimana tuh? Ya ada baiknya mungkin untuk makannya dari jam 5 aja sore, jangan makan malam juga gitu ya.
baiknya, tapi kalau emang gak kuat juga sih makan aja gitu, tapi jangan terlalu malam. Kalau biasanya jam 9, jam 7 udah makan deh, beres gitu ya. Kalau biasanya jam 10, jam 8 deh, jam 8 udah beres makan malamnya deh gitu ya. Jadi waktu, kasih jeda 1 sampai dengan 2 jam sebelum Anda tertidur setelah Anda makan ya. Yang ketiga, minum terlalu banyak air saat Anda makan. Banyak orang menganggap semakin banyak minum saat makan, ini akan membantu proses pencernaan. Padahal konsumsi cairan dalam jumlah berlebihan justru dapat mengencerkan asam lambung sehingga proses mencerna makanan ini menjadi kurang efisien nantinya, katanya begitu ya.

Jadi Kela sebentar. Jadi seperti apa? Kita lanjutin lagi ya. Barusan masih sampai poin nomor satu, kedua. Ya sekarang poin ketiganya adalah apa? Hayo. Minum terlalu banyak saat makan gitu ya. Jadi, wargi, konsumsi cairan dalam jumlah berlebih ini justru dapat mengencerkan asam lambung sehingga proses pencernaan makanan menjadi kurang efisien, itu ya. Selain itu, lambung juga dipenuhi makanan sekaligus cairan dalam jumlah besar ini harus bekerja lebih keras untuk mencampur dan juga mengolah seluruh isinya. Dan dokter menyarankan total saat cairan makan termasuk sup itu tidak lebih dari 200 ml. Sedangkan jumlah ideal berkisar 50 sampai dengan 100 ml. Ah, ada kumaha. Komo teteh neng makan jeung sayur juga tetep airnya segelas. Kadang lebih. Jadi selain menghindari 3 kebiasaan tersebut, para ahli juga menganjurkan untuk makan secara teratur 3 kali sehari, tidak melewatkan sarapan, membatasi makanan tinggi garam ya, yang berlemak juga, yang diasap juga maupun makanan olahan gitu. Tapi bagi kita mah susah ini teh, hidup sehat seperti ini teh. Kapan ya bisa bisa membatasi garam gitu. Masih resep kena karena asin, karena peda. Itu kan garam banget. Kadang-kadang digadoin aja gitu. Kalau bikin makanan apa kayak keripik gitu, kudu asin gitu tah. Terus makanan berlemak masih kadang masih doyan gitu. Makanan olahan juga kadang-kadang. Tidak melewatkan sarapan. Iya sih kalau sarapan mah ada. Kalau Upi mah ada harus sarapan mah, nggak kuat kalau nggak sarapan ya. Sama halnya ketika nggak ada kamu nggak kuat. kalau makan teratur 3 kali sehari juga ini sering dilewatkan. Kadang makan cuma sehari, kadang dua sehari sekali, dua kali gitu ya. Karena sarapan kadang lupa siang sama sorenya gitu ya. Aduh, pagi-pagi bubur misalkan ya. Siangnya udah makan kupat gitu, lontong gitu. Sorena ngaliwet, lupa belum makan. Nah itu apaan? Ya, jadi untuk Anda penderita sakit mah atau gangguan lambung lainnya disarankan untuk tidak membiarkan perut terlalu lapar atau makan dalam porsi yang berlebihan. Selapar apapun tetap diatur makanannya ya. Makannya kalau mah sesuap-sesuap weh gitu. Sepiring mentung. Jangan ya. Jadi membatasi konsumsi makanan pedas serta makanan yang terlalu asam juga ini membantu mengurangi keluhan dan juga menjaga kesehatan sistem pencernaan dalam jangka panjang. Begitu ya. Apalagi untuk Anda yang lambungnya bermasalah gitu ya, tolong diperhatikan hal-hal yang tadi supaya tetap bisa sehat, supaya tetap bisa semangat, supaya tetap bisa beraktivitas seperti sedia kala. Weh gitu ya. Kalau kita sehat apapun bisa bikin semangat. Iya enggak? Iya. Ada enggak adanya seseorang yang nyemangatin tetap semangat. Kalau sehat mah ya. Selamat pagi. Mudah-mudahan infonya bisa bermanfaat untuk kita dan juga keseharian kita.

0: Yalah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nga nunung tu, nata teh panon teh atuk setukeran di jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu baneh teh kurunya akan menjadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung atama cedung li, gara kuat li, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Heh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC,

Ya udah, aku mundur alon-alon ya, dikarenakan waktunya udah gak cukup lagi untuk terus kita bersama-sama. Tapi sebelumnya, Obi pengen bacain dulu beberapa chat yang sudah masuk di sini pagi hari

lewat Adi Huis. Selamat pagi Teteh. Pagi Teteh yang caem banget. Biasa lagu favorit. Oh, mau bisa. Waktunya udah mau habis. Salam buat semuanya deh Kang Adi Huis Jamal Legang Ardiasan. Bukannya dari tadi. Dari tadi kan udah pilih ngechat dari jam 6:30 mula. Kenapa gak dari tadi minta lagunya? Meren kaputer ya.

lagi buat Mama Inei di Cikaret. Yang apa itu teh? Lagunya yang kayak gimana tuh, Ma? Lupi cari toko nggak ada ya? Ada Mama Aira juga, selamat pagi. Rudetnya teh Cina. Hanya kita teh ya. Bibi Cid, selamat pagi. Lagunya Suara Hati dari Ayu Ting Ting tadi sudah ya. Tapi Bima teh bisa. Mun makan poho uyah asa enting ngalen. Mun teh aya uyah teh. Apal meren makan jeng pada ganger neneangan uyah. Nya, mata kudu kau mana kun mokul uyah si Bibi. Di laut ya, di laut. Kok kocok ngake cahaya laut. Asin anger di uyahan. Pas untung salah kita doan asin. Dah, tuh dah enak. Dadan Japra, selamat pagi. Mohon maaf lagunya mau bisa keputar karena waktu ya. Pagi juga buat Andri Dewo. Pagi tete pagi yang di absen si Abi di dia channel. Selamat pagi ya. Pagi untuk semuanya. Ah ya keribuh tadi dah makan tunjuk.

waktunya udah gak cukup lagi buat kita bersama. Jadinya Opi pamit sekarang, untuk mundur sekarang. Terima kasih banyak atas kebersamaan, atas perhatian dan kesetiaannya. Insya Allah kita jumpa lagi lain waktu. Mohon maaf kata-kata kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf juga untuk lagu yang gak sempat Opi puterin di pagi hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda semuanya, wargi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Singapura dimanapun Anda berada. Halo, ada saya Diana Dia yang menemani Anda di program Dangdut Siang untuk edisi hari ini. Hari apa sekarang? Hari apa sih? Hari Senin ya, hari yang ke-13 di bulan Juli 2026 ya. Bagaimana kabar Anda hari ini wargi Singapura? Sehatkah? Semoga ya. Semoga dalam keadaan terbaik, sehat jiwa maupun raga. Karena mensana in corpore sano, cena gitu. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kepadaku, jadi kalau badannya sehat, insya Allah jiwanya juga sehat ya. Dan kalau jiwanya sehat, insya Allah segala macam rintangan, segala macam ujian juga bisa dilewati dengan baik.

Oke, Wargi Sukapura, sebelum saya bacain pesan-pesan yang masuk ke 081-222-81101, saya mau hadirkan aja dulu lagu berikutnya untuk Anda semua ya, yang pagi hari ini mungkin masih sibuk dengan rutinitas pagi Anda ya. Selamat beraktivitas buat semuanya.

0: geur naon ceu?
1: Ieu geur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceu? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Den.
0: Naon ceu?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

bersama-sama saat ini ya. Ada Norin, halo, selamat pagi buat Norin. Ya, salamnya buat semuanya aja, katanya spesialnya buat Kang Deden sama Teh Iceng aja, cena gitu. Moga sehat selalu sama keluarga katanya. Ya. Iya, Kang Deden sama Teh Icengnya enggak ada ini, lagi ada keperluan katanya. Oke, ada Teh Ceking juga. Halo, saat pagi jelang siang ya, Teh Ceking. Kemudian ada Deni Sukmana, halo, selamat pagi jelang siang. Ada Andri Dewo juga, Gening Teteh, cina iya, daku. Tekarawasnya teh, terus dinten Senen deui, cina iya. Udah mulai pada masuk sekolah deui, cina sararibuk, nah gitu. Iya, anak gedar derdor we pagi tadi itu ya, nyiapin keperluan anak yang mau masa perkenalan sekolah. Ya, nyiapin bekal, nah, nyiapin apalah itulah gitu, riweh we pokoknya mah. Ya begitulah, kemarin udah agak lama santai-santai gitu ya, udah liburan. Riweuh nate kasiang makeun we gitu kamari mah ya, ari udah pada pengen makanan. Nah, ayeuna mah riweuh nate pagi-pagi, subuh teh mau enggak mau kudu langsung gorejag. Udah langsung nyangu segala, nyiapin sarapan, nah, riweuh we. Ya, ini siapa nih ibu-ibu yang punya anak masih pada sekolah? Insya Allah lelahnya jadi lelah kita ya. Dar-dar-dor di subuh kene. Halo, Dadan Japra, selamat pagi ya. Iya, Putra RR juga selamat pagi. Salam buat yang lagi dengerin Teteh siaran, katanya buat Teteh semoga sehat-sehat selalu. Amin, terima kasih. Good morning buat Diasli yang ada di Jalan Raya Pamijahan ya, salam katanya buat semuanya aja. Terus dari Norin lagi, Gening Teteh cena iya aku. Punten cena Teteh, tena naon atuh. Manik kedah punten segala, it's okay, no problemo. Sorunyok ya. Oke, wargi Sukapura, kemarin kita melewati hari Minggu yang dingin, tapi ya adem gitu, tenang gitu ya. Sementara ya di daerah Gunung Koneng RT2 RW13 Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung, kemarin itu hari Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat gitu ya, Polri menggeledah sebuah rumah kontrakan. Penggeledahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas penyelidikan gitu ya, atas ledakan yang terjadi di kawasan Dadaha pada hari Sabtu 11 Juli 2026 malam gitu ya. Dalam kegiatan tersebut, Densus 88 didampingi personel Satbrimob Polda Jabar dan Polres Tasikmalaya Kota. Aparat memasang garis polisi di sekitar lokasi guna mengamankan area selama proses penggeledahan berlangsung. Dan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP di lokasi ledakan, petugas sebelumnya menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan pembuatan bahan peledak. Di antaranya pupuk KCL, belerang, bubuk aluminium, baterai, kabel, serta perangkat kendali jarak jauh atau remote control. Penyelidikan kemudian mengarah ke rumah kontrakan yang ditempati oleh pria berinisial AAS. Proses penggeledahan ini berlangsung sekitar 2 jam ya. Ketua RT2 RW13 Gunung Koneng Ade Momo mengatakan bahwa AAS baru menempati rumah kontrakan tersebut sekitar 2 bulan terakhir ya.
Dan menurut keterangan dari yang bersangkutan, katanya dia itu menempati rumah atau kontrak hanya sementara sambil menunggu rumahnya selesai dibangun gitu. Apa yang akhirnya ditemukan oleh para petugas kepolisian gitu? Dari hasil penggeledahan, petugas kembali mengamankan sekitar 13 barang bukti, diantaranya senapan angin, sebilah belati, dan seluruh barang bukti langsung dibawa penyidik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium forensik. Sejumlah warga menyebut AAS sehari-hari beraktivitas sebagai pedagang di Pasar Cikurubuk. Mereka mengenalnya sebagai pribadi yang tertutup dan jarang berinteraksi dengan lingkungan sekitar, begitu warga Sukapura ya. Dan sampai berita ini tayang di Kabar Priangan, wargi penyidik masih mendalami dugaan kepemilikan bahan peledak tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya keterkaitan dengan pihak lain. Sementara itu, aparat memastikan situasi di sekitar lokasi penggeledahan telah kondusif setelah dilakukan sterilisasi untuk menjamin keamanan masyarakat. Siun ya. Iya kan, siunnya. Iya, siun. Coba tiba-tiba aya apa ledakan di dadaha, terus ya setelah dilakukan penyelidikan ternyata ada barang bukti seperti itu. Ini apa ya motifnya ya wargi ya? Apakah terorisme seperti yang dulu pernah terjadi gitu ya di beberapa daerah di Indonesia? Tapi ya mudah-mudahan aja enggak ini ya, udah mah negara kita lagi begini, ada lagi teror geningan. Ah, bagi pekasianan ya, bagi mata stres tungtung mate.

Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan

98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarena. Saya Diana Dia masih menemani Anda saat ini wargi Sukapura di program Dangdut Siang ya. Oke, halo, selamat pagi jelang siang buat 1083 siapa nih? Teteh bahas lagi Piala Dunia dong katanya. Argentina diuntungin wasit lagi. Ih, kan udah berlalu laganya juga kemarin etama. Sudahlah ya, yang lalu biarlah berlalu. Pokoknya mah kita tinggal menunggu Prancis versus Spanyol pada hari Rabu ya. Kan hari Rabu 15 Juli pukul 2. Terus kita juga tinggal menantikan England atau Inggris versus Argentina pada hari Kamis tanggal 16 Juli. Sama jam 2 juga. Ini kumaha tuh merenan. Aduh, rada hese ya mau nonton oge. Kudu di alarm ah. Iya, biarlah yang lalu biarlah berlalu ya, tak usah dibahas lagi. Aduh. Yang pasti kalau kemarin itu apa ya? Nonton Argentina sama Swiss itu ngos-ngosannya luar biasa. Nonton aja udah ngos-ngosan, apalagi yang mainnya ya. Bayangkan main jam 8 kan ya. Jam 8 main teh mulai gitu. Udahan nate hampir jam 11 kan. Ya kan? Tambahan waktu udah gitu. Ah, gregetan ya. Awalnya satu-satu, tung-tung nama jadi tilu hiji. Sugan teh bakal hiji-hiji terus gitu. Ya sudahlah, ya memang seharusnya seperti itu. Ya nanti di semifinal mungkin Argentina bakal dibantai Inggris. Aduh tuh kata Kang Amar juga yang lalu, cina jangan dibahas lagi, kita song-song saja masa depan. Iya. Kita tunggu hari Rabu dan hari Kamis ya.

Iya, dan jangan lupa juga selain Piala Dunia atau setelah Piala Dunia yang akan final di tanggal 20 Juli 2026, pada tanggal 25 Juli 2026 juga akan berlangsung laga antara Persib Bandung versus Arema FC dalam turnamen pramusim ya, Piala Presiden 2026. Laganya diselenggarakan di Stadion Sijalak Harupat Tarigi Sekapura.

Kang Amar, selamat pagi. Mari kita song-song masa depan. Pagi Kang Amar, pagi juga buat Andri Dewo yang mulai adaptasi. Soalnya katanya morang kali gini melebet TK. Aduh, masih imut-imut atuh ai masuk baru masuk TK ama ya. Cuma katanya jadi mau tidak mau ibunya kedah sat-sat lebih pagi. Iya, bapaknya juga tuh, jangan ibunya aja yang harus sat-sat. Bapaknya juga harus sama-sama sat-sat ya. Udah gitu teh, kan pasti diburu-buru kalau ibu-ibu TK mah kan harus nungguin anaknya gitu. Beda sama yang ibu-ibu punya anak SD, SMP, SMA gitu kan. Cuma nyiapin sarapan aja gitu. Nyetuk udah ditungguan dari nu SD, SMP, SMA mah. Kalau TK harus ditungguan tah. Eta teh nungguan-nungguan anu anak yang sekolah TK mah kan pekerjaan rumah kudu beres-beres. Kudu beres heulanya da asa ngaenak ninggalkeun rumah teu bareres. Lamun teka bujang dibereskan ku mamahananya, berarti bapak anu kabagean ngerengsekenan. Kan gitu. Belum lagi drama kalau anak TK mah males bangun, males mandi, udah mau mandi lama dicaiin teh dan nyoot cai heulanya. Udah gitu teh udah daek hanyat susah di bajunya, belum lagi sarapannya, kudu diudak-udak. Pokoknya mah, gak ada itu. Harusnya memang sat-set ya, tapi sering nama gak sat-set. Riweser ya. Iya, jadi yang adaptasi bukan cuma mamahnya aja ya, Andri ya. Bapaknya juga. Jangan-jangan nanti bapaknya mesti nyiapin kopi sendiri. Kang Adehuis, selamat pagi Kang Adehuis. Semoga katanya dari Kang Adehuis nih, pagi ini dingin katanya. Mudah-mudahan tidak membuat kita malas. Dan juga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin gitu katanya. Salam dari Kang Adehuis buat semua warga Sukapura semuanya dimanapun berada ya. Dari Kang Adehuis di Jamalela Gang Arjasan katanya. Ada Mama Idan di Sukasirna, salamnya buat warga Sukapura semuanya, spesial buat teteh aja katanya. Hatur nuhun. Lagunya dari Roma Irama udah ana puterin yang gitar tua ya barusan ya. Ada Ananda juga, halo. Abi katinggalin, cenah henteu teh katinggalin da masih lami. Sok ngan pangbuntut nanya. Kumaha cenah teteh-teteh sehat? Alhamdulillah, dirimu juga gimana? Semoga sehat selalu ya. Halo, ada mamah kembar Wilujeng Enjing ya. Ada Norin juga masih setia mendengarkan. Kemudian ada Zen AR di Parakan Salak Sukabumi. Salamnya buat semuanya aja wargi Sukapura katanya ya. Oke, ini lagunya Evi Tamala ya. Tadi udah Evi Tamala udah diputerin yang Cinta Biru ya. Ada Bibi Cit, halo. Siang-siang gini katanya aku menyimak dan sambil ngebayangin Esteler. Kamu mah muntun pasti we ngebayang-bayang mata nukarar itu. matak ge beki demplon beki dia teh. Dah ayo we jajan atau gara seblak Esteler ampun. Juga tuh gara jajan heula biar konsentrasi ngaputna. Ada Dinda, halo Dinda. Taruh malam kayaknya aku bakal galau maksimal katanya, soalnya Papi Sen mau pergi. Mami nanya ngambek mulu, cenah berhenti dia jadi polisi. Kagak berhenti. Ini lebih, kata yang lain nih, kata pendengar Sukapura yang lain, ini apalagi pada ngomongin apa sih katanya. Dinda lagi kecanduan sinetron Indonesia. Aduh, enggak berhenti jadi polisi tuh. Papi Sennya enggak, cuma cuti doang. Iya, Dinda jadi bingung katanya mau ngikut yang mana. Ngikut Mamina takut kena omel mulu. Katanya ngikut Papi Sen takut dimasukin barak. Alemong deh.
Aduh. Ah, netral aja udah netral. Halah, ntar juga disusulin ke Bali. Tenang aja Dinda, gak usah galau-galau dari sekarang.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insyaallah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain, dan
2: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh alalanyar nyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Dangdut Siang saat ini Waregi Surapura ya. Saya juga masih setia kok menemani Anda. Insya Allah sampai pukul 1 nanti ya. Oke, sudah pukul 10:30 nih Waregi Surapura ya. Nah, ada yang baru mau makan jam segini? Itu judulnya apa? Sarapan atau makan siang? Ya, kalau jam segini mungkin antara sarapan dan makan siang ya. Jadi judul nanti brunch, cenah breakfast and lunch teh ya. Tapi ada juga mungkin yang punya kebiasaan sarapannya pagi-pagi banget, terus jam segini udah mulai keroncongan lagi dan nyari camilan-camilan gitu ya. Ada yang camilan, camilannya apa? Kalau bicara soal camilan, biasanya teh kan lada-lada gitu ya. Kerupuk seblak. Apalagi keripik setan sana. Segala lalada. Padahal kalau yang namanya camilan itu enggak harus yang kayak gitu juga ya. Kita bisa ngemil buah-buahan atau sayuran gitu. Waregi Surapura ya. Karena tuh kalau misalnya lagi lagi pengen mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat gitu ya. Kalau lagi pengen ngemil, biasanya teh ngemil bonteng, iya ngemil mentimun. Meskipun memang dipasangin sama makanan yang kalorinya tinggi ya, kayak kerupuk. Tapi kan gitu ya, orang Sunda tuh punya paduan makanan yang ada enak cekain sama bonteng sama kerupuk. Ya, di satu sisi bonteng atau mentimun memang menyehatkan kan, meskipun memang temennya itu kerupuk nante gitu. Kerupuk nama kan kalorinya tinggi ya. Cenah mah kalau makan satu keping kerupuk itu sama dengan makan sepiring nasi cenah kalori nate. Tapi dah enak lah, lumayan lah. Iya, ngemil mentimun sama kerupuk kata teh mani enak pisan gitu di Surapura. Cung, siapa yang punya yang suka juga sama kayak saya ngemilna ngemil mentimun sama kerupuk. Ya, dan tahukah Anda kalau mentimun itu Waregi Surapura salah satu sayuran yang nggak boleh dikupas gitu. Jadi kulitnya itu punya kandungan nutrisi dan manfaat kesehatan yang luar biasa gitu ya. Jadi nutrisi dalam mentimun utuh memiliki kontribusi besar terhadap kesehatan kulit, sistem pencernaan, dan melindungi sel tubuh dari kerusakan ya. Mentimun kaya akan kandungan serat, vitamin C dan K, antioksidan, serta juga berbagai mineral seperti magnesium, kalium, dan juga mangan. Nah, untuk memaksimalkan kandungan nutrisinya, mentimun ini sebaiknya dimakan tanpa dikupas Wargi, karena mengupasnya dapat mengurangi jumlah serat serta beberapa vitamin dan mineral gitu. Selain mentimun, ada lagi loh buah-buahan atau sayuran lain yang juga disarankan tidak dikupas kulitnya kalau mau dikonsumsi, seperti terong ungu. Nah, terong ungu ini kaya akan polifenol Wargi ya. Jadi nggak usah dikupas gitu kulitnya. Wortel juga. Nah, siapa yang suka ngupas wortel? Saya. Saya juga suka ngupas wortel, tapi sebetulnya wortel ini tidak perlu dikupas gitu. Jadi menukil dari Delis, menurut Emily S. Mohan dan Elizabeth J. Jansen, ilmuwan di Laboratorium Penelitian Antioksidan di Universitas Tufts, sayuran akar ini aman untuk dimakan tanpa dikupas gitu ya. Kulit wortel ini sangat sehat bagi tubuh karena mengandung konsentrasi vitamin C dan niacin tertinggi di dalam wortel. Selain itu, sebagian beta karoten dalam wortel berada tepat di bawah kulit wortel Wargi, sehingga rentan hilang selama proses pengupasan. Dan
Ada lagi nih yang lain yang gak boleh dikupas, yaitu apel. Jadi kulit apel ini mengandung banyak serat dan senyawa flavonoid, dan membiarkan kulitnya tetap utuh, memberikan asupan serat lebih banyak pada tubuh ketimbang apel yang sudah dikupas gitu, warga Sukapura. Jadi engke deui mah kudu digares sama ininya sama cangkangnya ya. Kalau Norin katanya barusan udah ngemil tomat anu araragung gening teh cenah seger seeptilu biji. Oh masya Allah. Udah mah gede abisnya tilu lagi. Itu doyan apa lapar? Oke okay, tapi it's okay kan ya. Kalau 1903 ngemilna cenah ngemil goreng singkong. Ini mah bukan ngemil ya mah. Enak cenah pas masih panas dan gurih-gurih nyoy. Oke. Okay. Kalau repal naon? Lagi sarapan cenah lalabna langsung metik. Lalabna metik kelenca, seger atunya. Kan gitu sayuran yang dadakan gitunya sok semu amis gitunya baru ngunder terus langsung dimakan semu amis enak. Rajin nih repa nih udah melak surawung ya melak lenca oge. Oke, selamat sarapan ya buat repa. Iya brunch, breakfast and lunch ya. Kemudian ada Epalis yang menyimak dari tadi, salamnya katanya buat semuanya aja. Terus ada kakek Salim juga, kakek lagi menyendiri soalnya si nenek cenah nuju naon ieu teh jajab incu hari pertama masuk SD. Oh gitu ya, dibaturan heula nya kayaknya. Basa eta cenah kakek noong teteh teu aya basa kakek kakang entur. Lah ilah atuh kakek teh tuang toong unggul kakek mah. Nya atuh anna mah moal aya di luar kakek da sok nyileungleum. Nyileungleum aku mah di dalam we gitu, jarang keluar. Iya, ari kaluar kan kudu sagala di ieukeun. Kaluar teh kudu saged di gitu nya, kudu saged ditiung naon lah gitu. Jadi sok betah di lebet we gitu ari teu peryogi-peryogi teuing mah pamika warung, tah name we kaluar.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Alah ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Heh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

dipikir-pikir ya, cowok di lagu ini tuh agak-agak toksik ya. Red flag banget gitu. Sampai-sampai biar gak ada yang menyentuh kekasihnya, katanya mau dibuatin pagar besi terus. Maksudnya gimana gitu? Mau dikurungan kayak hayam gitu. Jadi kemana-mana di kurungan gitu ke pagar besi. Aduh, ini mah ya analogi aja maksudnya gitu ya. Cuma kalau iya, kalau didengar-dengar ih kok red flag banget gitu ya. Sampai mau dibuatin pagar besi biar enggak ada yang nyentuh cina gitu. Ampun deh ah, sebegitunya ya. Eta Norin mah bohong teteh ah, cenah saur abdi mah eta lagu teh emang. Lebay-lebaynya gitu maksudnya ya. Tetap aja pada kenyataan mah. Kan suka ada tuh cowok yang bilang begini, cenah ya pernah dengar gitu, tapi lupa siapa yang bilang gitu. Cenah da si eta cenah lamun jadi pemajikan aku cenah moal reksi nanaon pokona mah gitu. Bakat ku naksir gitunya, bakat ku naksir gelis emang perempuan atuh ya. Cenah da pokona mun jadi istri aku cenah moal reksi nanaon, moal sina ka pasar, moal sinarnya se. Cek aku teh empret lah. Empret pisan gitu ya. Buat apa mau punya istri kalau iya, kalau kayak gitu masa asa ngawadul nekacida cekana teh. Aduh. Dari Repal ah, mimiti nuk itu mah cenah kapayuna mah preto da cek lalaki oge kitunya komo cek kurang. Iya, Repal mewakili ta para laki-laki pretnya kan, bener kan? Eta mah jampe can benangnya Repalnya. Kalau udah mah boro-boro, tetep we kudu nyeseh, tetep kudu gegerohnya kan? Dari 108 da ararane cena teteh lagu dangdut ma aya oge cena lirik nate cena sekujur tubuh boleh kau sakiti tapi jangan cinta cena gitu meren KDRT. Iya itu sudi barare itu ngelamunan namanya. Tubuh gak mau disakiti, hati juga gak mau. Itu lagunya Maggie Jet ada juga, yang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati karena mampung dua anak-anak ge. Sakit hati nyeri, sakit gigi komo. Aduh ya Allah. Iya, mending kene kawas paal tuh ngemil cengek di baturan ku bala-bala. Nah, cengek jeung bala-bala tuh lamun keur nyeri gigi mah moal enak. Moal enak ka mah menagenya cengek jeung bala-bala dari keur sakit gigi. Mari eta gara kala nyebut ke Maggie Jet macana lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Ah, tidak mau cek ana teh ana mah enggak mau dua-duanya juga. Aduh. Sok mangga Pak Al lajengkeun nuju ngemil cengek sareng di baturan ku bala-bala mah. Nah, dadan japrama cenah ngemilna teh ngemil ganas hektara dikupas. Aduh, sok kateuingan ari dikau ya. Cek pakar kesehatan juga yang enggak boleh dikupas mah bonteng, wortel, apel. Nya terus terong hari ganas mantong atuh. Judulna tamarakan hari ganas jeung cangkang-cangkang mama. Sekalian besok lagi makadu. Ulah dipesek heulanya. Oke, dari Putra RR apa? Nggak tahu tah, ana belum pernah muter lagu eta. Jadi nggak tahu ada apa enggak ya.
Ya, dari Bibi Cit, halo Teteh, cenah aku mangga kebayang lamun kamari Teteh nu bawa motor cenah paur ngacung ka tukang ngejengkang meureun. Moal bari noge ana mah enggak mau kudu ngabonceng di kau. Berat. Tak akan aku ngabonceng di kau bareura teuing. Kau mau kudu mudun. Naik mudun, naik mudun kudu ngabonceng anu demplon. Sawios bedo. Abi mah demapah we.

Dari Dadian Japra, bonceng Abi teh ah cenak kagak mau bukan muhrim. Ada Repa, eta mah cenah pangoloan teteh mimiti kitu cenah meh terkesima ka payuna mah angger dicuekin. Ya pengalaman pribadinya. Dikau nu suka begitu ya. Ana juga tahu lah dikau yang suka begitu ya. Ngarayuna memehna we asa mulek matak mulek sigana teh. Lamun tos. Iya mah boro-boro aja kena tanya. Ada Ambu Abah, selamat siang Ambu Abah. Ambu Abah kali Abah godeg cina diranca jengkol ya. Spesialnya buat anak seorang saja. Terima kasih buat Ambu Abah sama Abah Odeg di ranca jengkol ya. Iya, terima kasih sudah kirim WA dan selamat siang gitu warga Singapura. Udah mau pukul 11 ini teh ya. Tapi jangan dulu dimatiin radionya. Jangan, kan saya masih akan menemani Anda semuanya sampai pukul 1 ya.

0: Lain, ayeuna masalah obat toko mebel teh euy, Den?
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh meuli kesel. Beurang peuting nganunung tun eta teh panon teh atuh satukeurana jengjengkol aing awas mah.
4: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ieu hiji itu aing teh cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
3: Aleh, ieu kaditu cenah ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

0: 88,8 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarenah Aturan Wilujeng Siang Wargi Sukapura di mana wae ayana. Orang parantos nincak karena acara Hari Wangi. Mohon tadi teh parantos dangdutan 2 jam tak enak orang sesundaan wargi. Wilujeng Siang kanggo kasadayana nya. Aya saha wae ieu teh atuh nu masih kana mararanco satia teh. Aya Kang Ade Huis nya. Wilujeng Siang Kang Ade Huis nya. Satia teras tita tadi isana teh nginten salamna kanggo kawargi Sukapura anu pada bararaik cenah kitu balalager Kang Ade. Mohon atuh kumaha penyiarna we. Aripok teh kumaha penyiarna cenah. Aduh wilujeng siang Kang Ade Huis. Wilujeng siang oge kanggo ka Paal. Paal mah cenah tararuya rayu abi mah henteu cenah teh tos dirayu langsung dikawin. Nyamanya henteu atuh ah. Kacida we. Tapi duka daire Palma juga na jago ngarayu wongkul diajak komitmen mahese rada pala laura ikan ukara rito metak jomblo kene dugi kaya nada gitu pintar na pintar ngarayu wongkul diajakan berkomitmen mah engke cina belum siap. Duka naon belum siap nate. Aduh, wilujeng siangnya. Kanggo ka Paal, kanggo ka Repal, masih kene saratia ieu teh nya. Aya Ambu Abah oge, Ambu akali Abah Ode ieu teh diranca jengkol. Hayu cenane ngaliwat ka dieu. Hatur nuhun pangangkana Ambu. Ah, datos tadi gitu. Pasti we tos ae tos ka implong ku abi ge teh pasti we gentos nami. Insyaallah, insyaallah manawi aya rezekinya ka payunanya ngaliwat deui ka palih dinya. Aduh, Ambu apa odek diranca jengkol wilujeng siang. Teras Mamah Idan di Sukasirna oge atuh haturan wilujeng siang. Kintun salam sorna teh kanggo ka sadayana wargi Sukapura nya. Tidak dan japra sampurasun cenah wilujeng sumping harapan kusimukuring mah sumping tita tadi. Simukuring dongkap tita tadi nah hanembe di wilujeng keun di wilujeng sumping keun ayeuna keh heula. Naon cenah teteh rayuan nu matak mulek teh. Nya eta nu sok ngararayu. Matak mulek lah nya. Ayo teteh ceking, haturan wilujeng siang, salamna kanggo kasadayana wae sanate teteh teteh ceking, teras aya Andri Dewo oge masih kene satia, aya Epalis oge masih kene satia, teras Putra RR oge satia kene, ya tehnya. Di Bibi Cit Bibi ayah keneh cena mundut kawih meser seblak dah hayangin seblak apai. Ya istrimu tos hoyong seblak. Diutamikin kanggo Bibi nyalira cena hor. Ambu Abah cena pami ngajak ngaliwat ka teh Ana anu sumping nasa balad-balad ke teh cena. Nya paurnya. Nya nu sumping na sarombongan gitu. Apan meh aya batur Bibi. Dari nyalira masuk culang cileung gitu. Tis hiji salapan til 03 saha ieu teh nya teu aya namian. Salamna kanggo ka Teh Ana we sarna teh hatur nuhun ya. Aya tidak dan japra rayuan kirepa cenanya teh nu molek mahnya termasuk rayuan dirimu juga. Pokona masing saha anu sok ngararayu eta teh ah matak molek we. Nya rayuanna teh nu siga tadi lagu dangdut geningan. Dugikeun ka naon nyebatna teh rek di kurilingan ku pagar besi cenah ku pagar besi ameh teu aya nu noel-noel acan Gusti Allah sakaci da.
1: Gustamaya nyamakal kieu jadina.
0: Dadan japrama cenah nu mulak mah kan kawas durukan nya bakatku kumaha nya? Bakatku tapi kabetaheun we kitu. Aduh, sirepa naon cenah teteh mah ka abi-abi mah teu ngarayu da cenah biasa aja. Caks nya. Nyanya tarang ngarayu dodol. Dodol mal

penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

dari Dewo, wargi Sukapura, parantos nyandak orang ke Tabu 11, langkung 44 menitnya masih kena dina acara Hariwang siang iya. Lejeng siang kanggo ka Ibu Nung Noe di Cikangkareng, masih setia sorna teh ngupingkeun salamna kanggo kasadayana wae, utamina kanggo ka Teh Ana mudia sehat teras, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Lejeng atuh aya ti sahaya teh nya Uu Zalfa sorna teh.

0: Maja rela cenah di rumah bambu berkasur jerami. Kenyataan nama cenah bujang-bujang. Nya aya nu kitu, kitu kaula eta mah lain, lain ana lain, ana mah teu teu kitu, moal tuh hayang teuing. Teuing teuing di rumah bambu berkasur jerami. Hey. Tak mau aku. Nyaan eta teh aya istri anu nyebutkeun kitu. Aduh cing sim kuringnya gaduh iya gaduh budak istri ek di papatahan ti ayeuna tongsok kitu kitunya. Ulah ulah ulahnya meureun karela di rumah bambu berkasur jerami. Ulah teh. Ampun asa kacida eta mah bucin renya budak cinta kacidan gitu. Wah itu ih hayang disenangkeun kita jadi istri umanya. Nyata kudu di istana atau di bumi biasa we ari kudu di kasuran ku jarami make heulaanan. Aduh.
1: Ngajung juga
0: kumaha bibicit kerasa gitu. Meureun merang cenah tetehnya gitu teh amat tak oge. Aduh aya-aya wae nya entong ah. Oke direpa CBI mah Cibatu Ireng cenah teteh abi nuju di CBI da cenah. Istri ngarayu asal aya pulus cenah. Tak semuanya begitu say. Tak semuanya begitu say. Hey. Oke, CBI terus Cibatu Ireng cenah ya. Gitu nya disingkat-singkat geuning aya namanya. CBO Cinta Bodas, CBI Cibatu Ireng, RCB oge aya Ranca Bakung. RCM Ranca Maya. BTC Batu Curi. Sok mana deui nu singkat-singkat teh. Sami-sami Andri Dewo alhamdulillah.

Putra RR bingung cina lamun dawolong singkatan nana naon. Nya naonnya. Naonnya tara de tara disingkat-singkat. Aya oge nu sok disingkat mah dawolong kota jadi Dakota. Dawolong palih payu nu caket karanca bakung eta disebutna teh Dakota cen dawolong kota.

Ya, gitulahnya geningan te pemega te istri cenang urusan ngarayu ma aya we gitu. Tadi majar teh cenanya ai istri mah ngarayu na teh kitu saur saha tadi teh kala saur hiji 083 umah cenah di rumah bambu berkasur jerami cenah gitu. Ari anu eta lagu dangdut anu sepiring berdua eta lagu istri oge nya lagu Idalayla nya. Heeh. Eta ge kumaha cing sok lirikna teh? Lirik lagu sepiring berdua.

Iya, kumaha tah cing soknya lirik nate. Apabila ku ingat dirimu, cenah di saat bersama hidup sengsara. Makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama, cenah gitu nya. Ah, bibicit mah moal, moal daekeun makan sepiring berdua. Mawaregeun. Mawaregnya bibinya.

0: 98.9 Sukabura FM.
1: Ada empat hal yang hilang dengan sia-sia. Satu, makan setelah kenyang. Dua, memasang pelita di saat terang bulan. Tiga, bercocok tanam di tanah yang bergaram. Yang keempat, berbuat kebaikan ketika bukan ahlinya.

0: Gernaon, Cek.
1: Iya, ker Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP enak. Meli di mana, Cek? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Cek?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

Haturan wilajeng siang wargi Sukapura anu masih kene mararanco payunan radio na sewang-sewangannya. Kumaha kumaha. Naon anu kumaha eta teh?

Tumohon siang ieu wargi Sukapura, cuacana panas. Di rencangan ku kawih-kawih Sunda lah, meni asa dipepenenya. Aya tanjakan burangrang hilap deui tadi teh. Saha nu mundut kawih ya. Pokona mah hiji-hiji di ladangan we kitu nya anu aya mah. Paminut teu aya mah wayahna we. Mangga wilujeng siang kasadayana. Aya Teh Nining di Kujang anu saurna teh satia tita tadi oge namung nuju rarepot cenah ge. Wih posyandu oge nganteur incunya. Salamna kanggo kasadayana anu nuju manco utami kanggo kateteh cenah sing sehat utami nama amin. Teh Nining wilujeng siang nya. Teras aya Bibi Cit heurin cenah teh makan sepiring berdua mah bisi pake trok panangan kecuali cenah sadaun bertiga aman. Panjangnya aya daun mah mah hareureun. Tiasa sila oge deuhan. Tirepa lagu Sunda cenah teteh aya lagu Nokia geningan ku jual baju celana cenah itu semua demi Nyai pengorbanan cenah eta teteh. Temogaeun duit nu puguh mah. Aduh temogaeun duit repal nu puguh mah eta mah baju celana nepi ka dijual kumaha meureun kate buligir. Allahu Akbar. Ulah atuh kitu baju dan celana mah enggak boleh dijual atuh damel we nya. Aya deui ti Andri Dewo cenah teteh aya deui lagu nu kieu cenah gantung saja aku di Monas bila menduakan. Aduh. Manjar teh digantung di Monasnya moal teh. Eur-eur merasa Indonesia nya. Lain namun di emot-emot da atuh meureun digantung di Monas termasuk na teh pembunuhannya ge teh geureul ditewak ku polisi na naonan. Aya wae eta nu atawa aya oge anu sok kieu cenah geuning mun teu percaya mah belah saja dadaku eta ge demeureun pembunuhannya. Aduh aya we. Gombal teh ku asa kacida-cida teuing nya. Di Bebecit hayu teteh urang ka RCM cenah urang metis baris seserian deui. Di mana tuh RCM Karancamaya maksudna? Teu pina ge di dieu keneh. Giginya janji duaan. Tong, ah ulah seserian wae bisi cemeci ngompol deui ke. Paur seserian wae macem meci ngompol gete. Karunya ke jalan libreg. Karunya kan ngabonceng wih nah.

Nya hilap ya teh haturan wilujeng siang kanggo kasafir Alteza nya penyiar radio sebelah penyiar radio tetangga efeknya lagi nuju ngadangukan Sukapura cenah wilujeng siang buat dikau ya.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jawa.

Putra RR oge masih setia nya kehela ningal waktu aya teh nya. Kawihna oge aya teh nya gitu. Beli teh aya kada dipilari heula nya.

Alhamdulillah kawihna aya. Insyaallah cekap sigana waktu senenya. Jadi mudah-mudahan teu aya nu kalangkung kawihna nya. Ayeuna raosan mah tadi teh datas diimeutan hiji-hiji kitu. Sadayana parantos kitu tapi upami

putra RR oge cenah abi ilatna parantos pacampur sareng Jawa Tengah tah komono kitu nya. Janten kumaha tah langkung-langkung saksanaos anu pacampurna sareng urang Sunda adoy oge balelo. Tapi tenanawan ahnya anu penting mah orang masih kene tiasa masih kene naon aminatenya masih kene ngagunakan bahasa Sunda, masih kene reus ku bahasa Sunda gitunya. Sok sanaos panginten kirang pas dina ngalarapkeunana mudah-mudahan tiasa janten bari diajar kitu tehnya. Hatur nuhun wargi Sukapura kasadayana parantos satia ti monggaran dugi ka rengsena acara ieu insyaallah urang tepang deui sanes waktu sanes kasempetannya. Nah, kali deui wilujeng siang hatur nuhun wilujeng kantun kasadayana. Wilujeng patepang deui di sanes waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kena merenah. Ngerenah. Ngerenah. 98.9 Sukapura FM.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kalau kenalnya itu punya hubungan sama dia udah 1,5 tahun. Terus di 6 bulan terakhir ini dia emang udah mulai main tangan, cuman baru parahnya ini di minggu-minggu ini.
3: Akibat kejadian tersebut, tadi di TKP 3 orang meninggal dunia, 7 orang di rumah sakit, luka berat.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai korban meninggal dunia kecelakaan beruntun di Indramayu jadi 12 orang. Densus 88 geledah rumah kontrakan terduga pelaku bom di Tasikmalaya. Cari air saat kemarau, pria terjatuh ke dasar sumur 12 meter di Sukabumi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Kijaran, Kecamatan Lelea, Indramayu bertambah menjadi 12 orang. Kasat Lantas Polres Indramayu, AKP Undang Syarif mengatakan, dua korban tambahan ini merupakan pasien yang sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Salah satu korban yang meninggal adalah sopir mobil Daihatsu Grand Max bak terbuka yang mengangkut rombongan penumpang. Menurut Undang, dari 18 orang yang berada di dalam kendaraan Grand Max, kini 6 orang yang masih menjalani perawatan. Untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan, Satlantas Polres Indramayu bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat telah melakukan olah TKP menggunakan metode Traffic Accident Analysis atau TAA. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kronologi dan faktor penyebab kecelakaan secara rinci. Berdasarkan penyelidikan sementara, kecelakaan bermula saat mobil Grand Max bak terbuka yang membawa rombongan dari acara pernikahan hendak memutar arah di Jalan Raya Kijaran Minggu 12 Juli. Saat bermanuver, kendaraan itu ditabrak dari belakang oleh truk wingbox hingga terdorong ke jalur berlawanan. Bersamaan dengan itu, sebuah truk Hino yang datang dari arah berlawanan kemudian menghantam Grand Max. Benturan beruntun menyebabkan banyak korban jiwa.
3: Mengantar ke tempat pernikahan, ketika kembali akan memutar arah, tertabrak belakang oleh kendaraan wingbox sehingga terdorong ke depan dan dari arah berlawanan datang Mitsubishi Duck sehingga terjadi kecelakaan. Akibat kejadian tersebut, tadi di TKP 3 orang meninggal dunia, 7 orang di rumah sakit, luka berat 2 dan luka ringan 6. Barusan yang luka berat meninggal dunia, yang tadinya mungkin hanya 10, jadi sekarang bertambah jadi 12 orang.
4: Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri menggeledah sebuah rumah kontrakan di kota Tasikmalaya minggu siang. Penggeledahan dilakukan terkait ledakan yang terjadi di kawasan Dadaha Sabtu malam. Penggeledahan berlangsung di wilayah Gunung Koneng, RT 02, RW 13, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Rumah itu merupakan tempat tinggal terduga pelaku peledakan bom berinisial AAS. Bersama Satbrimob Polda Jawa Barat dan Polres Tasikmalaya Kota, Densus 88 langsung memasang garis polisi untuk mensterilkan lokasi.
5: Aksi ini merupakan tindak lanjut dari ledakan keras yang diduga bom di Kompleks Dadaha Sabtu 11 Juli sekitar jam 11 malam. Sebelumnya, sempat terjadi perselisihan antar PKL di lokasi itu. Dari hasil olah TKP di Dadaha, tim menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya pupuk KCL, belerang, bubuk aluminium, baterai, untaian kabel hingga remote control. Semua mengarah pada material perakit bom. Setelah itu, tim bergerak ke rumah kontrakan AAS. Ketua RT 02 RW 13, Ade Mumu mengatakan AAS baru mengontrak sekitar 2 bulan dan belum melapor ke RT RW. Dalam penggeledahan, petugas mengamankan senapan angin dan belati yang diduga terkait aktivitas terorisme. Barang bukti langsung dibawa untuk pemeriksaan laboratorium forensik. Menurut warga, AAS bekerja sebagai pedagang di pasar Cikurubuk dan dikenal tertutup serta jarang bersosialisasi. Diketahui, AAS merupakan mantan narapidana terorisme. Peristiwa ledakan di kawasan Dadaha, Kota Tasikmalaya Sabtu malam berawal adanya gesekan antar pedagang. Ketegangan bermula saat inisial E, pedagang tahu gejrot yang diduga mabuk, memarahi kakak dari pedagang jagung berinisial S. Keributan pun terjadi. Seorang saksi, SF 48 tahun, sempat melerai dan membawa E menjauh. Namun tak lama kemudian, datang AAS 28 tahun, penjual es teh jumbo yang merupakan saudara S. AAS diketahui merupakan mantan narapidana terorisme. Cekcok kembali pecah saat SF mencoba menengah, tiba-tiba terdengar dentuman keras di belakangnya. Ledakan membuat warga dan pedagang berhamburan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto mengatakan pihaknya menerima laporan dari UPTD Dadaha sekitar jam 11 malam. Menurutnya, mengingat sifat insiden yang melibatkan bahan peledak, prosedur penanganan dilakukan dengan standar tinggi. Dalam penyelidikan, pihaknya telah mengamankan 3 orang untuk dimintai keterangan.
6: Melaksanakan TKP, olah TKP bersama dengan didampingi teman-teman dari BIMOB karena terkait dengan adanya ledakan. Terakhir tadi pagi kita mengamankan 3 orang untuk kita minta keterangan.
4: Pria bernama Isan, 36 tahun, jatuh ke dasar sumur sedalam kurang lebih 12 meter di Perum Alam Layung Indah, Jalan Raya Cikukulu, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Korban saat itu tengah melakukan pekerjaan memperdalam sumur mencari air dampak kemarau.
7: Korban dievakuasi oleh tim damkar Kisaat. Setibanya di lokasi, petugas damkar melakukan proses evakuasi korban menggunakan peralatan keselamatan. Sempat mendapatkan penanganan darurat dengan tabung oksigen, korban kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan medis lebih lanjut. Petugas damkar Kisaat Rendra mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima petugas, korban saat itu tengah melakukan pendalaman sumur dengan kedalaman sekitar 12 meter. Namun beberapa saat kemudian, korban tidak lagi memberikan respon kepada rekan-rekannya. Menurut Rendra, sumur memang tengah diperdalam karena debit airnya dinilai kurang.
8: Akan menggali sumur, tidak sampai bawah, sampai setengahnya, beliau merasa lemas. Setelah lemas, dia baru kejebur ke bawah sampai sekitar 15 menit.
7: Dalam proses evakuasi, Damkar Cisaat menerjunkan 7 personil dengan dukungan tim rescue dari pos Damkar Parung Kuda karena memiliki peralatan penyelamatan yang lebih lengkap. Atas kejadian tersebut, Rendra mengimbau masyarakat agar mengutamakan keselamatan dalam setiap pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, termasuk pekerjaan di dalam sumur.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, seorang perempuan bernama Tika Septiani, 25 tahun, warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menjadi korban penganiayaan kekasihnya. Korban mengaku kerap menerima kekerasan fisik tanpa alasan yang jelas, bahkan sempat disekap di sebuah rumah kontrakan.
9: Akibat dugaan penganiayaan, korban mengalami sejumlah luka memar di beberapa bagian tubuh, seperti wajah, mata, dan tangan. Selain luka fisik, korban juga mengaku mengalami trauma. Dalam sepekan terakhir, korban sering mendapatkan perlakuan kasar berupa pemukulan dari pelaku. Korban juga tidak diperbolehkan keluar dari rumah kontrakan tersebut. Korban akhirnya nekat melarikan diri saat pelaku tidak ada di rumah. Ia keluar melalui jendela untuk menyelamatkan diri setelah tidak mampu menahan kekerasan yang dialaminya.
2: Mas, sebelumnya kami udah berantem terus. Selama satu minggu itu dia udah membabi buta tuh. Dari sebelumnya mah masih normal aja, berantem, jeda, baikan gitu-gitu. Terus di satu minggu terakhir ini dia benar-benar udah hilang kesadaran. Mukulin tuh udah terus setiap hari. Mau dia lagi tenang, mau lagi emosi, dia tetap mukul. Kalau kenalnya itu punya hubungan sama dia udah 1 tahun setengah. Terus di 6 bulan terakhir ini dia emang udah mulai main tangan. Cuman baru parahnya ini di minggu-minggu ini. Kenalnya dari sosial media, dari Instagram. Kita emang tinggal di lingkungan yang sama. Sambil nanya, sambil luapin emosi, dia sambil nonjokin, ngejambakin, jedotin semua kaki, tangan, main, tapi dengan tangan kosong. Dia tuh ngincernya sebenarnya muka, cuman karena aku berusaha nangkis, jadi ikutnya kesini semua, ke kepala, ke badan, ke kaki.
4: Satpol PP Kabupaten Bogor menertibkan 103 bangunan liar di sepanjang Jalan Haji Usa dan Jalan Madnur, Kecamatan Ciseeng, Bogor. Penertiban dilakukan untuk mendukung penataan kawasan dan normalisasi saluran irigasi.
10: Sebagian bangunan dibongkar oleh petugas, sementara sebagian lain telah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Satpol PP Kabupaten Bogor, Rama Kodara, menyatakan penertiban ini merupakan tindak lanjut program Bupati Bogor dalam menata kawasan yang berdiri di atas aset negara.
11: Program pemerintah Kabupaten Bogor yang atas instruksi Pak Bupati, penertiban bangunan-bangunan sampai izin ya, bangunan PKR itu yang di atas program drainase.
10: Bangunan semi-permanen dan permanen yang digunakan sebagai tempat usaha tersebut ditertibkan karena dinilai mengganggu fungsi saluran irigasi serta berpotensi menyebabkan banjir dan kemacetan. Pemerintah berencana melakukan normalisasi agar saluran irigasi dapat kembali berfungsi secara optimal.
12: Sebelumnya kita sudah memberikan sosialisasi. Sebetulnya sosialisasi ini sudah cukup lama. Bahkan untuk yang teguran pertama itu jauh hari dari 103 bangunan yang kita data, 92 mau melakukan pembongkaran secara mandiri.
10: Sebelum pelaksanaan penertiban, Satpol PP Kabupaten Bogor bersama pemerintah Kecamatan Ciseeng telah melakukan sosialisasi dan memberikan surat peringatan kepada para pemilik bangunan. Langkah ini dilakukan agar proses penertiban berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
4: Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung mengamankan seorang pria berinisial R yang diduga sebagai pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor di kawasan Jalan Dr. Junjunan atau Pasteur Kota Bandung. Tersangka ditangkap di Kabupaten Majalengka setelah sempat melarikan diri usai kecelakaan.
13: Tersangka R ditangkap di Kabupaten Majalengka setelah sempat melarikan diri usai kecelakaan. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fikri Adi Perdana mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka R mengaku panik dan ketakutan setelah kecelakaan terjadi. Tersangka R sempat menghentikan kendaraannya sekitar 300 hingga 400 meter dari lokasi kejadian sebelum akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan menuju Majalengka.
14: Awalnya ini memang mobil mau menyusul, tapi tidak melihat keadaan aman, sehingga menyenggol kendaraan motor yang melaju dari arah timur menuju ke barat.
13: Satlantas Polrestabes Bandung telah menggelar rekonstruksi di lokasi kejadian dengan menghadirkan R untuk mencocokkan kronologi kecelakaan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, mobil yang dikemudikan R melaju dari Jalan Dr. Junjunan pada Rabu 8 Juli 2026 malam. Di saat bersamaan, sepeda motor yang ditumpangi Elira bersama suaminya melaju dari arah flyover Pasopati. Saat berada di ujung jembatan layang, mobil yang dikemudikan R diduga menyenggol sepeda motor ketika hendak mendahului. Benturan tersebut menyebabkan Elira dan suaminya terjatuh hingga mengalami luka-luka. Keduanya sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun Elira meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Sukapura FM.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain. Dan
2: ayo nama salau bak toko mebel teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura. Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik,

0: pilu
1: mana
0: ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi saraki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
1: aleh ieu kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat Gusti nu Agung eta mah dungli gara kuat deui akang gara sok
0: atuh urang edit
1: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

14.07 dan masuk ke acara berikut untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang wargi. Terima kasih untuk tetap setia mendengarkan Dede Sukapura siang hari ini. Ini adalah hari yang ke-13 di bulan Juli 2026. Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik-baik saja, begitu ya, dalam keadaan sehat, begitu. Meskipun cuaca terasa sangat panas, ya. Sangat panas waktu keluar sehingga panas, soe kita tanya. Kalau memang tidak ada keperluan penting di luar rumah, mendingan di dalam saja. Karena apa? Karena panas wargi.

12 kemarin, tepatnya 12 Juli 2026, pemerintah Korea Selatan ini mengeluarkan peringatan darurat gelombang panas atau heatwave. Menyusul suhu yang melonjak drastis sehingga bikin shock. Peringatan darurat ini merupakan peringatan pertama dalam sejarah yang diliris di bawah sistem penilaian baru yang diluncurkan tahun ini. Otoritas tempat bahkan sampai mewanti-wanti masyarakat untuk menyetop segala aktivitas di luar ruangan demi mencegah fatalitas, ya. Sementara peringatan baru diperkenakan untuk mengantisipasi daripada panas tersebut, ya. Mengantisipasi fenomena gelombang panas di Korsel, ya, yang belakangan ini dinilai menjadi lebih lama dan jauh lebih intens akibat perubahan iklim. Tidak beda jauh dengan Amerika yang menyerang Iran, Gehel, eh. Pada waktu yang sama, cuaca panas ekstrim juga memicu rekor suhu tertinggi, ya, di daratan sebelah utara Amerika sehingga ke area pegunungan Roxy, ya. Ini panasnya mencapai puncak angka 109 derajat Fahrenheit atau setara dengan 43 derajat Celsius. Jadi angka ini juga merupakan rekor suhu tertinggi sepanjang masa bagi masing-masing kota sejak pencatatan dimulai lebih dari 150 tahun yang lalu. Akibat apa ini teh, ya? Pemanasan global begitu, serariunnya. Itu barangkali dua negara yang memang menginstruksikan untuk tidak keluar rumah kalau tidak berkepentingan. Sama hanya di sini juga, di sini berapa ya panasnya? Ntar deh lihat dulu ya. Kita berada di 29 derajat Celsius. Sementara di Korsel itu di Amerika sampai dengan 43, ya. Kemudian di Korsel juga terasa sangat panas begitu, ya. Hampir mendekati suhu aktual 39 derajat Celsius begitu, ya. Jadi tetaplah bersyukur menjadi warga negara Indonesia karena Allah sudah memilih kita untuk menjadi penduduk Indonesia dengan apa namanya, dengan keadaan yang alhamdulillah tidak seperti negara-negara di luar sana begitu. Tetap selalu bersyukur, alhamdulillah, ya. Tetap selalu mensyukuri apa yang Allah kasih begitu, ya. Jadi kan temani wargi semuanya sampai dengan sore, insya Allah semoga tidak ada gangguan. Tentunya menemani wargi semuanya yang siang ini masih tetap

yang sudah ngawain, terima kasih, hatur nuhun, semoga kuotanya nambah. Di mana wetama yang mendengarkan saja dan mengaturkan selamat siang. Serada cepat ngomong dari dahar eta teh. Ngopi naon bun, ngopi nu amis. Oke, nuhun, selamat siang. Sudah dibuka dengan satu lagu yang berjudul Satu Rasa Satu Cinta, begitu. Satu pati wawu lagu, tetapi sudah hadir, sudah menjadi lagu pembuka untuk kita siang hari ini. Yang sudah request lagu ditunggu aja nanti. Kita masih akan bersama karena acaranya baru dibuka. Ya, sehat-sehat.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

Anda tidak nunutan begitu kayak Papa Queen. Hanya Papa Queen ngesmeletet di wae. Nuhun yang sudah bersama kita siang hari ini. Hadir bun, tunuh tapi kudu gawe tekinya bun. Mata meletet tapi kudu nyupiran mohon mikro slip gitu laguan naik ku judika sama palabun siap kasep seri rasa ngantun nulis serangan siap kasep kepedean masih kena tunu meletet tunuh-tunuh masarewe daripada puyeng karena kalau kurang tidur biasanya puyeng begitu kayak mau melimbung-limbung pingsan mau teh amit-amit deh mata meletet tapi kudu nyupiran boleh lah kalau akan nyupiran mending tidurin dulu sebentar bisa tabrakan pada masalah namanya. Lagian, laguan, merenan, laguan, judika, mapala, siap kasep. Amit, amit. Manaila, waalaikumsalam, siang, panas po, iya. Salam kasarena praja iter, waalaikumsalam. Termasuk Dewi gak ya? Semangat gas terus, lagunya Citra Cinta, spesial bunda, semangat saya selalu banyak duit. Amin. Satu nahete jo karena duit. Hebat nih pok tolong, yang spesial buat bunda, semangat sehat selalu banyak duit, cina wargi cik mama Naila. Naila naon teresep karena duit kudu resep sih ya. Buka duit wah yang baso tinggal tinggal beli yang kado tinggal beli kado yang beli sirup cara terbuka duit yang naon gak ada resep. Semoga Mama Naila juga banyak duit ya. Bang Marton, siang bubun cantik, siang Marton ganteng. Abi ayah biasa beri ngaput. Cuaca di luar panas tapi di jero ima anger tiris ngaput ge di sweater abi mabun. Cintaku di jika di gurun pasir, salah di gurun es begitu ya. Nya sih di Indonesia menteri pun dina cuaca mun dina korupsi ribu bisana. Rene tuh bisa gitu ya, duit nih. Muas gimana nih batangan juga nih mun di baledogen nih sakilo mati pingsan. Apaan gak baledognya gak apaan kena sirah jadi pingsan. Yang Dewi khawatirkan nanti kalau sudah musim hujan, naik panas kiu, tului hujan, wah, beledagan warnanya, etete naon teh, guludu gesar harian teh, jadi harus mengantisipasi ya, kita sudah mulai rada engket-engket, begitu, dikhawatirkan nanti musim hujan. Harus mengantisipasi segala sesuatunya begitu. Eta emas 75 kilo sakumahunya bun. Kamu berapa kilo badannya? Marathon anuah jauh di 40 kilo. Duaan marathon 75 kilo mah. Tambahan saeutiknya. Duit 400 triliun. Eko mah. 50 kilo atau kurang terlebih dengan namaan 25 kilo atau segede gitu. Ini
berpikir eta jang naon duit loba-loba teuing, loba teuing da lieur nya. Eueuh lieur loba teuing da lieur. Teu mikir mama wat meureun jelema teh. Aman di dunia menyala di akhirat berdua. Yang penting kita mah cukup aja lah ya. Jadi pas mau, pas ada, pas mau ada gitu ya. Martan selamat siang, sehat-sehat sekeluarga, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Wali. Siangnya dengan Sri Labun. Dikuikun Sri Lagi Terilateng Sakun ngawi ayah nama lagu Jangan Hianati Aku. Sehat-sehat buat ibu nih. Yang sudah-sudah waktu Dewi nyanyi itu mati lampu mau putra RR-nya. Kudu jadi perhatian yang kudu jadi contoh teteh. Kayak acara teh kakara mulai ya teh. Lamun kumaha lamun saya keur nyanyi pes parem. Ada nyarekan aman cenayana aman koma saya merasa sedih. Jadi tidak buka-buka grup, biasanya buka grup di PLN ada pemadaman di mana ngus 200 lewi wehana gitu dibuka-buka Terima kasih Mang itu Mang Putra RR nanti dicariin lagunya ya. Andri Dewo di Kirkon, waalaikumsalam. Wejang siang, panas tapi dingin. Ternyata sama di Bandung dengan kita, tidak beda jauhnya. Di Karawas, dinten Senin Dewa, di dia mah sarua, waduh. Lagunya Siti Nurhalijah, Purnama Merindu. Salam kasana benanggar Sukapura, kakak ibu sehat-sehat, atur nuhun. Sami-sami, doa yang sama buat Andi Dewo, saling mendoakan. Aku dengan dirinya. Anda di sana sehat juga, Dewi di sini sehat, keluarga di lembur juga sehat, begitu. Ada Amar, selamat siang Bunda cantik. Oke, siang kembali Amar ganteng Tawis Manco. Lagu Aduh Buyung, Aduh Buyung. Manis manja hatur nuhun. Tunggu giliran nanti ya, Mang Amar ganteng. Nah, nanti siap kasep. Suka kuin siap kasep. Sama topan siang, mama laguna yening haredang, haredang panas. Delina haredang atau judulnya tesok, tiangan lah judulnya. Kalau mau nengga ayah judulnya, karena rek diputar mama topan. Sok, naon judul eta. Nandau sih lalirin. Karena gana teh haredang, haredang, haredang. Mental lagu nanti, ayo weh nomor ente teh haredang. Padahal bukan itu judulnya. Ayo cari itu, apa namanya judul lagu itu. Iya. Liur, liur. Irgi siang bun, siang nu gandang pertentang siap manco ya. Ayo nama jadi loba nu garagakeun nu ngawe aja gendeng pertentang siap manco tukara sep nu garanteng pake maruji sorangan melaur kubatur tripuji non manggirgi Sedeta siang bu, siang cuaca yang haredang, standby we di depan mesin, keluarga panas, iya. Jangan, jangan keluar sedeta ya. Pemimpin tadi ke Korea gitu, tah ya. Di
Korea Selatan cek pemerintah datang keluar panas nak cari cing di Arima. Gis baru gawin bakal batu ramaran anak tak cing di rumah orang mana korek-korek cok marah. Teka luar itu mau gaduhin. Oke, jangan keluar ya. Nanti susah kalau sudah keluar pepanasan, ada kokoloten gitu. Sementara kan jeruk bali can usum cedetanya. Di rumah saja, diam. Ada Pak A, Pak A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hadir. Kamu janji akan ngelenyap di setengah satu, udang setengah dua, ya. Mual semua. Lagu Nafi Asmara menepi bun. Sehat terus bun, aman tanggal 13, ya. Aman, lumayan kami bun, si sulung ke aliyah, pidoana bun, bapak nasing sehat, loba duit. Wah, senamahan dewa, ya. Biaya anan Gusti no maha suci, tapi semuanya udah diatur oleh Allah ya. Tenang aja, pasti direzekian asal kita mau berusaha berikhtiar. Sing aman duitna entah mang Pak A ya. Karena duit deh wayne. Dia mau ngerti oleh duit aja yang duit deh. Kita ningali gehu mang Pak A teh anu siaranna tadinya ananya ana yang siaran ya. Gehona genep sikia pada 8 cengekna saondo. Wah panas buteng ya, bolong-boteng cengekna Pak A.

Aku ini nopis lagunya pun, ya sorry ibu mau bersyukur jadi orang Indo, tapi kamera ya pemimpin nopi dato nak itu. Yang merasa Indonesia suram silahkan cari negara lain, ucap orang yang pernah kabur ke Yordania dan berada DNA India.

apa ya kita berada di negara batur juga. Kalau kita punya kemampuan ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita gak punya kemampuan, gak punya bahasa yang betul-betul lancar, ngapain juga gitu. Jadi susah begitu ya. Silakan ke Yordania dan berdana India, berdana Indonesia. Oke, selamat siang. Lagunya sudah ya, sudah Dewi hadirkan untuk Anda dengan Mama Papa Larang. Dewi kadang-kadang suka bingung mapalate naon gitu nye. Oh, mapalate singkatan gitu. Ternyata setelah Dewi cari-cari ya, Mama Papa Larang. Bagaimana ya masuk mikir mapalate naon, ayo nang siapa. Wanung di Cikangkareng, waalaikumsalam, selamat siang, apa kabar? Apa kabar? Kabar kita sehat, Mama. Lagunya Mansur, 6 bulan bersinar lagi, nunggu giliran. Salam buat semua, buat Bunda semoga sehat, banyak rezeki, amin. Wassalam, Wanung. Waalaikumsalam, Wa. Ya. Doa yang sama buat Anda, ya. Mama Topan nggak suka panggitan judul lagu teh. Gancang atuh cerita yang dipangmuterkan. Mana si Cipari, waalaikumsalam, hadir bun, salam sehat. Terima kasih Mama Ani, sehat-sehat juga buat Anda . Kang Ade aku, waalaikumsalam, selamat siang menuju sore Bu Dewi yang cantik. Ya, terima kasih Pak Ade aku, mau tambahan ganteng sih nyerekan Mama Dewi. Moga saya selalu bersama keluarga, amin. Dewi putar lagunya ya, Berondong Tua. Lagunya dikirim warga Cimintar, Simpang, Sirna Galih, dan Tobong Jaya. Oke, urut supir mau apa? Mantan supir Cimintar, Simpang, Sirna Galih, Tobong Jaya. Lagunya khusus buat istriku, Mama Dewi di rumah. Maaf, bukan untuk Mama Dewi penyiar, sekarang lagi sepuh. Tetap ku katakan, semoga saya setara kok gitu ya. Nuhun Bu Dewi. Lagunya cepat putar. Tak gitu daripada aku main. Tak nuki, aku dari kena Yordania kene. Nanti di rudal ke tangkarunya wahdoi wah nuki di karang nunga nunggu giliran tukang yang lain juga belum begitu ya. Selamat siang Kang Ade aku, kenapa tidak kembaran umumu taraya nama Separ. Repa, waalaikumsalam, hadir tunung padahal karo udang sare. Gampang atuh ulah panjang ulah ribet-ribet teuing mikirna gara tunduh cenah padahal udang sare. Sare deui we sese teuing. Sare deui we. Tak terpisah. Mama Fatir, waalaikumsalam, siang. Dewi sehat ya, amin doanya. Lagu Denok bun, emang ada lagu Denok ya. Salam buat semuanya, buat Ubun atur nuhun. Mas Nage, cenah 74 kilo bun, seberat berada badan diriku. Wah, berarti badannya Mama Fatir. Gede-gede tinggal Mama Fatir, 74 kilo. Dema tuh turun-turun kalau tidak 52, 53. Balik deh ke 50, 52, 53. Balik deh yoenya. Ya 70 opat seru aja seberat emas Ada bun si Denok teh ya nanti dicariin. Ini teh karena lagunya yang lain tidak bisa dicari dina apa namanya dina pencarian lagu Dewi cari di sebelah kirinya itu karena dia nggak masuk di pencarian lagunya. Maaf
Pati Reseri 74 kilo tinggi 160-nya jadi setara katanya daripada 100 sebenarnya 150 kurang setik. Berat badan 54 asa penakunya. Lagunya nanti ya, dicariin dulu buat Mama Fatir. Sehat-sehat sama. Tete ceking sore siang pun panas tapi dingin. Eh, juragan emang nah hatur nuhun acan. Maraton titik-titik lagu haredang teh bunda saya mantannya ke anda nanya oge ke Mama Topan dah saya ge apa kan antar sina mikir liur-liur. Kamu segalanya. Saksa Mama Topan gancang lagu naon atuh. Kan saya ge ada apa karena dia kan nulisnya selalu minta lagu haredang gitu ya. Si kasep gue ayah bu ngan mau minta lagu abi kurba dengan wartosan abi mana juga ngopi bari ngadengekin ibu hek nunutan segitu hek senenon ye badai lajeng kacayo yang ngomong sami-sami kasep coba cinta dirimu maruji sorangan tenenon ngeteng tadi puji kurang ya ku sadinya misun. Ulah yoi karena kopi ras putih ris. Ayoi karena kopi emang seger. Tapi itulah akibatnya ngompol terus deh. Pisan siang nuhun doana pun mau dibalikin nih doanya. Ya kan baik dan gak saya sedih aminan dari doa tilaf. Norin, waalaikumsalam sore ibu yang cantik jelita. Sore juga buat Norin yang cantik jelita. Kumaha mang sehat eh? Ayah haradang, ayah nama bu eh. Sampai kepada. Sami sana. Kalau haradang itu lamun di bulan kerkumu kena kakarang esang. Eh nama ada cuma baju biasa di kudung begitu jadi tidak terlalu haredang begitu ya. Tajungnya ngiringan we eh beli teka bujeng non ibu mau kisah selalu panjang yuswa banyak duit mah tiasa nyumbang gak habis. Amin. Nah, yang sama buat anda banyak duit juga ya. Aku tetap kukatakan ku cinta dirimu. Nahan putra RR dia hapus. Cicing ker nguji ya ker nguji Mama Topan dah apa tadi kayak kebaca salewat. Kebaca bun kebaca salewat. Pak Mumu waalaikumsalam siang. Siang juga pada menut lagu Manawi di telan alam. Haredang bu meni ngucur. Eh nyanaon gawe meni haredang. Dabi matiris deh eh. Itanean meni asa leterin ngompon gitu. Batur tiris ya haredang Pak Mumu eh. Lagunya nunggu giliran begitu. Ujang Goni siang salam kasih dari wargi Sukapura utami kau bunya lira kawina duit. Ayah pidunya wal air oye. Ujang Goni seru aja yang tadi nunggu doakan loba duit ya. Tugasnya jadi doa wargi Sukapura jeng ubun loba duit. Amin kan bun amin. Nungguan-nungguan daku. Iya sami-sami yang goni. Nanti nunggu gilirannya.

0: Untung Gesbak, itu lu puluh genap tahun nih. Si, selamat siang. Salam buat Pak Dedang Bos. Bos naon ya teteh, bos lelahnya. Odon paten bu, panas bun, mending ngucur. Cena ngocor, karena bujur ya kesang. Gila. Batur mahara redang, nah orang tirisnya.
1: Ku hembuskan
0: Marton, yang carikan naon Marton.
1: Rinduku
0: yang carikan putra RR. Terus saya gak apal, antep liur-liurnya. Makan udah kudu nih makan atuh bu, abi ge 72 kg dah makan nasi ge sekali tara nambah alas dutrok itu sekali makanan sak secukil setengah. Tendeta 72, wah.
1: Bapamu juga.
0: Kok berat ya?
1: Walau dunia menolak, ku tak
0: mampu. Kok berat ya? Dia tidak terlalu berat kok ya. Standar gini ngansok aja di nagem. Berapa katanya berat kamu dan tinggi kamu begitu. Saya milih 050, tilu 052, tinggi badannya sekian. Oh berarti standar katanya bagus begitu. Tapi tenang naon ketang 72 gasa punya tinggi badan tinggi. Tadi jika mama patir 100 berapa mama patir tadi teh ya?

0: Oke deh, yang penting sehat aja lah. Cedetanya Wilujeng Siang, Cedeta Haturnun sudah hadir. Kang Ade hadir bun, panas dingin. Di baju hanet salah, di baju hanet tiris gitu. Jadi panas dingin. Sehat-sehat Kang Ades ya. Bebici, waalaikumsalam. Hadir laguan biar adem antara nyaman dan cinta yang slow bade enakeun. Salam buat semuanya aja, spesial ubun yang tugas biasa. Musim hujan teh pami bade moe pare biasa nama bun. Emang bagus di sana begitu. Di dieu mah dagaraga baku beurit nya. Alhamdulillah tenya. Kamari sahur nu pidato, saya mendapat laporan sekarang banyak petani yang liburan ke luar negeri. Hei, nu naik haji mah lain liburan ke luar negeri teh nabungna ge belasan tahun beriwat kudu disebut liburan. Saeta bun nu laporan BPS na laporan teh biar paroro senang.
1: Walau dunia menolak.
0: Apa Dewi Lala Jowe dracin?
1: Kamu cinta diri.
0: Tidak menyimak yang laporan yang pidato-pidato. Tapi Dewi sibuk dari pagi. Dewi tuh dari jam 7 sibuk terus. Cenggat-cenggat jam 10 baru-baru bukan karar itu Bapak Queen. Nopogo mah yang ikutilah kegoleran gitu. Baru nyekroa-nyekroa sesuatu gitu. Tara Dewi mah kalau buka Facebook tara nonton yang matak pitegangan karena sirah jengret karena tapi tegangan otak jengrit kena sirah lewat-lewat kuma maneh we.
1: Sampai
0: kuma Allah aja. Dia punya prinsipnya gini, semua akan diperhitungkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Ngapain juga ngurusin banyak orang? Kita mah hanya fokus memperbaiki diri sendiri. Itu aja lah. Nga itu lin tanya.
1: Biarkan bu.
0: Ima jang diri sorangan kita. Kau ne antep.

0: Ya, Pak Baskoro engke gede aya perhitungan anak. Tadi dunia di akhirat menyala, kan antep. Bapamu juga melah. Ya bun buat ramelah tunuh abis teh bun jadi darah leliwet dua cungkil.
1: Tetap ku katakan ku cinta dirimu.
0: Wilujeng Kang Eta Kang Pa'a. Dewi enggak makan, bukan enggak makan katanya. Naonnya ngarana teh tadi makannya kebanyakan. Jadi ini teh hayang makan deh. Teteh data masa poe sakali teteh rin bohong saya. Masa poe sakali mang Pa'al.
2: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
3: Ya Allah, ya Robi, ayin gablek salah kita mendekesel. Berang putih nga nunung tuh, neta teh panon tuh, atuk setukeran jeng-jengkol, ayin awas mah.
4: Lain panon wae, lain teh rematik, ongkoh, suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya hiji itu, cik atuh mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
3: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung atama cek dungli, gara kuat li, akan gara sok.
4: Atuh orang edit.
3: Ayo.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822 4007 2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukarno.

0: dan Nasar akan dikumandangkan pukul 15.17. Dewi akan menuntaskan dulu baca WhatsApp. Baca WA-nya Mama Fatir, Mama Santara, Nelbun. Kalau gak ada Deno, ya nanti dicariin Mama Soklung Seubun. Gak punya duit. Segantara terlungse. Sok kegebegan temukan duit. Mang Amar ada telenya ke Mang Amar nanya nak kau itu kamu mah topan kan antep sinaliuren lagu naon gitu ni. Asik abi keng kuis nyesah no kuis tidak kuis teh. Sedangnya pra walikum salam kare kudang sare bun laguan asmara ST12. Wah iraha weh. Tunggu gilirannya putar RR naon suri eh. Dan waalaikumsalam Rijeng siang bun Rijeng siang Kang Wildan eh. Lamun teu ngopi he gudud haseum bibir teh manyun we cenah we geus nyanu nu kitu teh
1: sebelum berkembang
0: eta resikonya ngompol begitu ya wayahna aku kudu bulak balik ka cai eta perasaan namanya teh seduh kopi ku cai panas kenging nahar nah betis kieu asa ngangge es elok tiasa kieu bun efek cuaca. Sebenarnya tidak ini sih bukan efek cuaca eta teh direguk teh dileguk panas kene da teu ngeuna panas teh ngadagoan tis. Efek cuaca. Tedeta senes tenerima ganti Allah cenawan. Ya gak apa-apa yang jelas sehat aja. Begitu meskipun naik 77 kilo. Ya genut gak asa gede juga asa jangkung begitu ya. Jadi gak kelihatan gede cedeta ya. Siang Tedeta jangan menangis biasa saja. Aci sore saya lagu gadis pendayung saya naon itu lagu gadis pendayung pun gue ken merah redang eh tiris mengacu sih tiris jika namanya pedahwe di nyawa di etang kuriling ku sawah jadi we angin teh ngagelebug wae nyi
1: Tuhan meletak
0: sugan teh liburanana ka gunung kawe pada keur pirae sing disuguhan duit 5 juta kudu ka gunung kawe teh arek teuing Kang Andes tuh Kang Andes lilik nyandung eh nyandung sesana jang umroh ke ka Gunung Kawi. Wah, ternyata banyak pejabat ke Gunung Kawi tanya. Tidak saja sarwena no ke Gunung Kawi terus kabuka ini mah banyak ya. Dewi tadi lihat sempat di Facebook selintas eh. Di tok-tok ya tang selintas ayo no ngagaung ngaung cune. Seksi ininya yang udah diwawancaranya saya langsung pulang dan beristighfar. Jika si hayang eta ke Gunung Kawi, ih, naudzubillah min dzalik. Jangan ya, kita kan masih punya Allah, ngapain juga kesana. Tenang weh, gitu. Ngeruyuh gitu ya. Nuhun laguna bunda kakak abi mah ngadongakan ibu teh sing seueur acis bari berkah amin. Amin ya Allah mama naela nuhun doana saya capek kayaknya saya gawe kayak jadi duit nabung akhirnya mah naela doyang sama buat anak yang jelas bukan dari hal jelek begitu ya. Naon judulnya lagu Yuman eta kota segenah kita nyebut birahi durjana. Iya gusti tengeng tengat-tengat lewat waktu ya citra cinta ini teh. Citra Cinta Kang Haji Roma, cuman dinyanyiinnya sama Repina. Dewi Cid, aku kayak 60 kilo, percaya tuh Bu. Percaya, Dewi lihat Dewi Cid ada naon deh. Bagi jangkung, jadi percaya 60 kilo. Sok sing beki darah, sing jauh kene kalau baran haji. Dua pencitan yang sedetan, yang ngomong patir tilu. Temaro ke Gunung Kawi ke Kawi Kiwari kelaman minggu hari payu gitu. Temaro ke Gunung ke Gunung Kawi Kiwari kelaman minggu hari payu cek acus capek cus ke gawe cus ke Gunung Kawi cus ulah cus lebar sholat lebar ngaji itu yang masuk ngaji. Andi dewa ya non di gunung itu tewen pura-pura dalam perahu nah ini nama sangat kabuka di sarwenda jadi wae nama viral gara-gara nama kuncen nyebut sarwenda jadi wae jalan gunung kawi teka kakulon kaya dunas tinggulah mana cara rapanya nahan gue di koper ku Repina cinta citra cinta jadi nafsu birahi daya teh sairna teh pasti sama yang dinyanyiin sama Roma gitu cuman eta rada ditegeskeun birahina. Kena gede aja ku abi kacus Gunung Kawi ngaji kita. Maru kerekuat ke Gunung Kawi di ojek ya. Gara-gara iya Kang Andes Gunung Kawi, Gunung Kawi. Seru jeng kuakuin ya. Kena gede ke gunung bisa ngedesah buat capek mendaki. Gara mulang semua balik ya weh. Nonbun gara mulang semua balik ya apa kuin pokoknya sabetahun lagu taya-taya birahi durjana anduh. Nah ya Jiroma mah halo nyebutna Repina mah ditarikeun pake tasjid nih. Spesial amar ganteng teh.

Bener dan jangan pernah yakin nafsu kena birahi sama paha kuin. Gramulang. Ya amar ngan minta lagu eci tingmar ulah neka duka gunung kawe durjana. Sia ke bareng nyenguing di ke desa sahabnya si ka gunung dugul. Gunung juga wadah ke tulis simpang eh. Gunung kawi ya walin gunung juga doa eh. Amar acu suri jeng siang. Salam kan neng Ipah neng cantik jelita cager gitu neng Ipah. Asa terang ngonten deh. Ayana sana sok ngonten deh. Amar kade cana minggu harap ya. Nuhun naguna katambi pun. Ya sami-sami amar ganteng.

0: Nunggu ada nenek teh encan pas. Nah, nggak sadar. 17 di sini, tapi di Batur nggak sadar. 16 dah, ini mah nggak pas ya. Oke, selamat menjalankan sholat asar. Untuk Anda yang lagunya belum keputar, nanti setelah azan asar ku sim goreng dijejarkannya. Jadi pastikan untuk tetap mendengarkan Radio Sukapura. Selamat menjalankan sholat asar. Semoga amal ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada orang-orang kaya muslimin untuk mengeluarkan harta mereka seukuran yang dapat memberikan keluasan hidup bagi orang-orang miskin dan tidak mengalami kesengsaraan orang-orang miskin bila mereka lapar atau telanjang kecuali karena perbuatan orang-orang kaya juga. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban orang-orang kaya itu dengan pengadilan yang berat dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sedikit tuntutan kebutuhan kepada manusia adalah kecukupan yang nyata, dan banyak kebutuhan kepada manusia adalah kerendahan, yaitu kemiskinan yang nyata.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Iceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang petingan nunung tuh, netate panon teh atuk setukeran jengjengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wain, aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya hiji itu, aing teh cik atuh baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu.
3: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akan gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Kan lagi wargi, Dewi yakin Anda semua udah pada sholat asar. Semoga saja apa yang kita kerjakan sesuai dengan ketentuan diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah request lagu Purnama Merindu udah ya. Sementara lagunya banyak ngajajar lu kakak putar lu kamu. Keputar karena kita masih punya 1 jam bersama wargi semuanya. Spesial putar RR yang pengen lagu ini diputar jam 4, jam 16, tah kurang 4.

Spesial buat Rere yang pengen diputar lagunya jam 4 sore ke Masjid Dola Cenabon. Masjid Dola.

Amerika Iran kembali memanas wargi, sementara Arab Saudi mengutuk serangan Iran ke negara Teluk ini mengganggu stabilitas. Puas we. Ini sebenarnya Dewi harus baca sendiri, nggak usah diinfoin ke Anda gitu. Tapi dah hayang woy gitanya. Jadi sepertinya perang ini akan sangat lama gitu. Sementara Dewi hanya mendoakan untuk Iran semoga menang begitu, semoga mendapatkan apa namanya, pemilihanku adalah dirimu, kemenangan yang telak dan meruntuhkan harga diri. Harga diri siapa? Khususnya Trump begitu ya. Ayah rame dunia persilatan perperangan. Dan Jafra tenang Bu, mau akan ngejat salat asar di gedean radio na bisik kaliwat laguna da laguna ge. Asmara ST12 nggak ada eng jadi kudu kumaha tuh Mang Dadan Jafra salat tuh lah dang mental laguna ge tadi jam sabaraha mental nantinya. 14:01 nu jam 3 gecan kaputer. 14 sege tadi yang muda-muda belum kaputer. Lagian lagunya enggak ada Mang Dadan Jafra, kalau mau diganti-ganti. Sedeta nyanya tubuh di Gunung Kawitnya matak buricak burinong. Padenya wian keun we abi mah. Teu beunghargé naon sababna cing nanya si Akang mun urang beunghar naon rek dituju cek saya teh asa hayang cara Ahmad Dani cenah nyanung ya si Allah abi masak we cekap cekap ya Allah tapi mun Allah naksirkeun ka beunghar mah ditampi mun senangnya dalam hati ya punya titik-titik istri dua. Hari kepuntana ke kantor KUA di Batu Curi, pen mau di Batu Curi ulah lah ya. Jadi loba duit ke jang naon gitu ya. Nanti bayangmu ini yang korupsi yang malah menuhan penyara dalam mimpi. Kita mintanya ke Allah aja lah ya, usah ikhtiar nu halal leutik tapi mayang begitu ya. Cedeta masih setia, cedeta reka Gunung Kawi tak kuricak kurinong ya. Capek merenan ngaput nih tepengar-pengar capek ripuh iya gitu ya. Sore Bang Andi, sore yang baik. Biasa lagu kehilangan Bang Haji. Salam Ben Sukapura yang pada baik. Wassalam Kak Dewi sejamah lela Gang Arjasan. Dewi yang siaran lagi kumagoy nyetir radio. Amar masih setia sebelum medarnya jik. Kumpung kerusum halodo, kerusum hujan, mau bisa langlayangan Mang Amar ya. Atenon pun purnama merindunya. Iya sami-sami. Dia aja digunukin karada-rada jam opatan gitu ya. Lanjut lagi lah bun, giliran ibu nukaroke di jam bela genep lah. Kayak kumang amar di sawerna. Di saat malammu warenan watu bak sagalona cayina oge ripuh. Tiada hadirmu. Tidak lah ya. Mau apa Queen eh. Lagu nasi paham menepi dan candi puter. Balas nganyang harapan, yang harapan mayun kena lano yang lain. Karena ada paham setia ya. Ngalah Dewi gak sehera gak bakalan karaokean eh. Umi Bule, waalaikumsalam Bu, panas banget ya lo, lindungi muslim-muslimat. Amin eh. Amin Umi eh. Semoga saja begitu ya. Eh ada
ada Cesuti di Ramai. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam punten kasontenaken asah yang lagu Almati anak soleh. Hatur nuhun di antas lagu. Napa mi kabujang insyaallah Cesutinya. Masih banyak lagu yang belum Dewi puter karena ya waktunya yang minta lagu banyak. Waktunya tadi setelah asar enggak cukup begitu. Pak Al, ayah bigebun terus mandi dilepis ya, baju kemeja bodas kayak deh nawasin. Udah pakai baju bodas sistem beresak berdoa. Kitungan kita nggak puete bun, tapi pernah atas asar ngalongok sawah bisa saat cina baik tangger di mana mana Dewi wes nanya cek Dewi oke Wendy dilepus ke meja bodas kayak nausin Dewi kitungan kita nggak puetenya. Tapi pernah tas asar ngalowok sawah bisi saat cina efek teh anger tiko sewa aja. Nah hanya apa nan eta? Nahan ngarana teh usum halodo tiko sewa dua sih mana? Wah. Waalaikumsalam Bunda hadir mau diputar lagu nu kasep menyebun dati request ngawe anak kekara ayana sekira kau rejang santan ke doing kemana Bapak Kosim aku mau ulah tarik tehnya nyata bisa dikeselak cana mohon tenang tapi dah cahaya tangan andai engkau Bibi Cita Chan atau San Bu perang teh acan kalah rek panjang. Teramna gede hulu sombong. Dadan Japra pecah 1000 repina. Meh rada naik kena birahi. Astagfirullahaladzim. Sore Bunda yang lagu keramat. Insya Allah nanti ya semoga bisa diputar. Din oye abi ayah bos senggol dong balong masih aman bos. Saat duduk ngeselila tuh hujan sedeta ya kan dengan can salat astagfirullahaladzim yang ngejam sabar itu sedeta jika mama hani wae edina status di mukena foto nanti salat asar jam 5 ayah ngararewa salat cerita ayo ya kecan salat ke sore nyarekan si mes wanda can kacai. Sore lagu-lagu yang masih belum keputar ditunggu ya.

0: PRSSN Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
7: Ya, untuk Anda yang memerlukan tetes mata, harganya Rp150 ya, bisa Anda beli di Radio Sukapura. Untuk Anda juga yang kena bara raal karena cuaca tiris, bisa diolesi dengan minyak HSA 88. Promo lah. Semuanya ada di Sukapura.

0: Senang curiga eta geteknya.
1: Dengar cerita
0: di Gunung Kawi ya gitu kerkana ngaput main babalasatan. Ayah antunya di Gunung Kawi ayah gitu kerkana ngaput main babalasatan ngaputna. Ayah ngan bagian lengan karena kerah, tina kerah karena lengan katanya. Sehat si cantik, masalah balik cina bun. Waalaikumsalam, masih ngonten no bun, tapi lila gajina ya.
1: Panas, panas, panas.
0: Dan nyari duit tetenya. Sabar, acan berenangnya. Sore emang acus, non pisan naguna pun adem ngoping happy asmara menyanyi. Bari nyarane karena tongong. Tongong sah, waduh. Sudah ya mangpaal.
1: Panas dan hareda.
0: Ah, kaca ya atas nyanggo nyolokin tuna kompor. Non suka pura atas masihan majikom sarang radio. Aku tambah senang kadang jalan sa, kadang jalan santai na masih dewe ah. Oh, jalan santai na masih dewe ah sen. Kira kata dia tanya kengingnya. Buat antara ulak ilik hebat tentunya. Wah, jaman iraha mencedetanya. Alhamdulillah mangpaat. Enggak gara sholat Teh neneng di Kujang. Waalaikumsalam, sore tos kangen kau bun. Moga sehat bun sekeluarga. Salam buat wargi setia. Salam kena juga buat sesuti. Dimana ramai teh cenang? Ramai teh mengkona timalingping. Baheula we ka Cisute sakali basa nikahan. Mengkona ti malingping jalan ka Pamijahan. Tiba ka Pamijahan mah lurus, malingping mah belok kiri ka luhur gitu. Yeah. Di malingnya di Cisute mah diramai banyak eta pakis gitu. Bisa teh ge nekat satampir pakis teh. Amin teh neneng, selamat sore. Kenapa baru muncul? Kenopis buah laguna kaca yola. Ya Allah teh gak karah kaca ya. Tapi cicit ya.
1: Dengar cerita ini.
0: Oh iya lagu haredang tetapi tirisnya buat saya kamar. Itu laguna itu. Laguna sa mah topan. Ayo minta haredang. Haredang. Halus ngabar Elena lagu nestafat ya. Pantes beri ngasih lain curiga getek kayaknya ya. Curiga getek mangadin oye nya.
1: Panas, panas, panas.
0: Alhamdulillah ada sehat bari main bola sahurnanya kunaon Pak Kosim nanti sehat
1: eh. Panas dan hareda.
0: Sing dah mangat tuh ya. Harusnya gue nemang nyangukin. Wah gak WAD asin dicarikan ke Buna. Kita pada entosan. Ya lagunya juga belum keputar ya. Eh udah gak minta lagu ketang anda mah. Enggak maksudnya yang ini juga belum keputar gitu. Nuan kidoing. Salam ke bapak ya. Ayo rudet karena lagu Mustafa, Nestapa. Mana nujur lenggutan dengokeun lagu eta juga ngalewaan. Har, mana kudu diasukeun kana hate. Ya, ini lagu requestannya itu, requestannya siapa? Mah topan cek Dewi Tesok judulnya naon ulah ayo panas eh teh haredang nggak tahunya kan lagunya nestapa begitu isu kan naon main tadi lagu iya kan masih kene haredang mau diputar ya cus sama

0: Dan Japra lagu Uing jam sabaraha ke maghrib. Lagu Uing urutan sabaraha ke maghrib. Kesabaran nanti. Setelah lagu ini punya kamu, kemudian lagu Keramat yang lainnya nggak bisa keputar. Nah, kasadayananya, semoga Anda merasa terhibur aja, tertemani aja, itu aja intinya, emang ada yang lain.
1: Terima kasih.
0: Sekaligus deh pamit, besok siang insya Allah semoga masih bisa dipertemukan kembali dengan warga semuanya. Yang jelas, atur nuhun atas segala perhatiannya. Sehat-sehat untuk kita semua. Bedul una kanopisnya sang penghibur. Kanopis tuh. Kita jumpa lagi besok. Deh pamit dulu. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa kalau Anda kepanasan, ini mah sekedar info aja. Jangan minum air dingin, tapi usahakan untuk minum air hangat begitu, Sekarang kan panas begitu, Jadi jangan minum air dingin. Jadi yang diminum adalah air hangat. Deh pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: kena merengarenas. Suka pura
1: dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net
2: www.radioprssandijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: Densus 88 geledah rumah kontrakan terduga pelaku bom di Tasikmalaya. Berpotensi cemarkan biota laut, HNSI desak pemerintah segera mengevakuasi tumpahan batu bara di perairan Pangandaran. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Detasemen khusus 88 anti-teror Polri menggeledah sebuah rumah kontrakan di Kota Tasikmalaya Minggu siang. Penggeledahan dilakukan terkait ledakan yang terjadi di kawasan Dadaha Sabtu malam. Penggeledahan berlangsung di wilayah Gunung Koneng, RT 02 RW 13 Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Rumah itu merupakan tempat tinggal terduga pelaku peledakan bom berinisial AAS. Bersama Satbrimob Polda Jawa Barat dan Polres Tasikmalaya Kota, Densus 88 langsung memasang garis polisi untuk mensterilkan lokasi. Aksi ini merupakan tindak lanjut dari ledakan keras yang diduga bom di Kompleks Dadaha Sabtu 11 Juli sekitar jam 11 malam. Sebelumnya, sempat terjadi perselisihan antar PKL di lokasi itu. Dari hasil olah TKP di Dadaha, tim menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya pupuk KCL, belerang, bubuk aluminium, baterai, untaian kabel hingga remote control. Semua mengarah pada material perakit bom. Setelah itu, tim bergerak ke rumah kontrakan AA. Ketua RT 02 RW 13 Ade Mumu mengatakan AAS baru mengontrak sekitar 2 bulan dan belum melapor ke RT RW. Dalam penggeledahan, petugas mengamankan senapan angin dan belati yang diduga terkait aktivitas terorisme. Barang bukti langsung dibawa untuk pemeriksaan laboratorium forensik. Menurut warga, AAS bekerja sebagai pedagang di pasar Cikurubuk dan dikenal tertutup serta jarang bersosialisasi. Diketahui AAS merupakan mantan narapidana terorisme.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Peristiwa ledakan di kawasan Dadaha, Kota Tasikmalaya Sabtu malam berawal adanya gesekan antar pedagang. Ketegangan bermula saat inisial E, pedagang tahu gejrot yang diduga mabuk, memarahi kakak dari pedagang jagung berinisial S. Keributan pun terjadi. Seorang saksi, SF 48 tahun, sempat melerai dan membawa E menjauh. Namun tak lama kemudian, datang AAS 28 tahun, penjual es teh jumbo yang merupakan saudara S. AAS diketahui merupakan mantan narapidana terorisme. Cekcok kembali pecah saat SF mencoba menengah, tiba-tiba terdengar dentuman keras di belakangnya. Ledakan membuat warga dan pedagang berhamburan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto mengatakan pihaknya menerima laporan dari UPTD Dadaha sekitar jam 11 malam. Menurutnya, mengingat sifat insiden yang melibatkan bahan peledak, prosedur penanganan dilakukan dengan standar tinggi. Dalam penyelidikan, pihaknya telah mengamankan 3 orang untuk diminta tai keterangan.
7: Kami dari Polres pada Sabtu malam kurang lebih jam 11 malam mendapatkan laporan ke pengaduan dari UPTD Dadaha sini bahwa terjadi permasalahan yang mengakibatkan adanya ledakan. Jadi dari tadi malam kami melaksanakan TKP, olah TKP bersama dengan didampingi teman-teman dari Brimob karena terkait dengan adanya ledakan, dan saat ini kami masih melakukan penyelidikan-penyelidikan sampai dengan sekarang, dan nanti mungkin hasilnya akan kami sampaikan. Dan untuk sementara, terakhir tadi pagi kita mengamankan 3 orang untuk kita minta keterangan yang bersangkutan terkait seputaran peristiwa yang sudah terjadi. Ini nanti hasil dari penyelidikan kami berdasarkan hasil keterangan yang bersangkutan nanti akan kami kolaborasikan dan kami belakang. Alhamdulillah sahabat ini situasi masih kondusif dan korban tidak ada. Himbauan untuk masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban bersama warga, dan saya minta juga untuk saling bisa mengerti, untuk bisa saling memahami satu dengan yang lainnya sehingga kehidupan bermasyarakat dan bisa lebih aman.
4: Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota berhasil menggagalkan aksi komplotan spesialis ganjal ATM yang diduga beroperasi lintas provinsi. Tiga pelaku ditangkap setelah aksinya kepergok di kawasan Asia Plaza, Jalan HZ Mustafa, Kota Tasikmalaya. Ketiga pelaku berinisial AR, ES, dan AV. Berdasarkan hasil penyelidikan, mereka merupakan residivis dan diduga sudah beraksi di sejumlah daerah sebelum beraksi di Tasikmalaya. Modus yang digunakan pelaku cukup meresahkan. Mereka menyelipkan potongan tusuk gigi ke dalam slot kartu ATM. Tujuannya agar kartu milik korban tersangkut dan tidak bisa keluar. Saat korban panik dan kebingungan, salah satu pelaku kemudian berpura-pura membantu. Di saat itulah pelaku menukar kartu ATM korban sambil mengintip nomor PIN. Aksi mereka berhasil digagalkan setelah korban sadar kartunya telah ditukar. Ketika diminta tetap berada di lokasi, salah satu pelaku justru mencoba melarikan diri. Korban pun meminta bantuan petugas keamanan Asia Plaza. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Januar Rangga Fardela mengatakan, dua pelaku akhirnya berhasil diamankan di wilayah Leles dan Kadungora, Kabupaten Garut, setelah dilakukan pengejaran bersama jajaran Polres Garut. Menurut Januar, tersangka tidak kooperatif, bahkan memaksakan kendaraannya saat kondisi lalu lintas padat, sehingga dengan sangat terpaksa pihaknya melakukan tindakan tegas terukur guna melumpuhkan para tersangka.
6: Untuk modus operandinya, tersangka terlebih dahulu mengganjalkan lubang kartu ATM menggunakan potongan tusuk gigi. Agar korban di sini pada saat memasukkan ATM, kemudian tersangka berpura-pura membantu sambil menukarkan kartu ATM milik korban. Nah, baru setelah itu korban memasukkan PIN dan mungkin tersangka juga melihatnya. Akhirnya di-copy pada saat tersangka ada peluang melakukan penggantian ATM, si tersangka ini menyerahkan ATM yang palsu. Di lokasi memang tersangka tidak kooperatif.
4: Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 junto pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara untuk kasus percobaan pencurian. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat bertransaksi di ATM. Jika kartu tersangkut atau ada orang yang menawarkan bantuan mencurigakan, segera hubungi petugas bank atau keamanan.
5: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
9: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
10: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI dan DPRD Kabupaten Pangandaran mendesak pemerintah daerah segera mengevakuasi tumpahan batu bara di perairan Pangandaran yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan. Diketahui, insiden pencemaran ini bermula saat kapal tongkang bermuatan ribuan ton batu bara mengalami gangguan di perairan Pangandaran Juni 2026 silam. Ketua HNSI Pangandaran JJ Wiradinata mewakili aliansi nelayan dan warga pesisir Pangandaran mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah, pasalnya hampir sebulan berlalu proses evakuasi material batubara dari dasar lautan belum dilakukan dan berpotensi memperparah dampak terhadap lingkungan maupun aktivitas nelayan. JJ mengaku kecewa setelah menghadiri rapat teknis di kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Pangandaran Kamis 9 Juli. Pemkab harus lebih serius dalam menangani persoalan itu dan tidak boleh hanya menunggu proses berjalan, namun harus aktif melibatkan seluruh pihak yang memiliki kompetensi termasuk organisasi nelayan yang merasakan langsung dampaknya. Ia mengingatkan muatan batu bara berada di kawasan konservasi terumbu karang itu, jika terus dibiarkan dampak pencemarannya dikhawatirkan semakin parah dan mengancam biota laut serta mata pencaharian ribuan nelayan. Menurutnya, semakin lama evakuasi ditunda, proses kimia dan fisika dari batu bara akan terus merusak lingkungan laut dan itu sangat membahayakan nelayan.
3: Dan saya tentu cerewet berteriak, tetapi saya kecewa karena emang semua pihak itu apatis. Seolah-olah ini disamakan dengan tumpahan minyak. Seolah-olah ini bukan sesuatu yang sangat penting. Saya di medsos dihabis pak, dibully dan sebagainya. Saya punya keyakinan dengan apa yang saya ketahui. Keluar kesimpulan sementara dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Yang apa yang saya omongkan cukup terbukti mas kalian. Saya bacakan poin yang 5 aja. Dari 10 kesimpulan item, bahwa hasil pengujian pada sedimen menunjukkan kandungan logam berat yang tinggi pada sedimen di dasar laut dan relevan dengan unsur batu bara seperti arsenik, kronikel, berikutnya juga kandungan timbal, merkuri, hal ini menunjukkan bahwa batu bara mengendap di laut dalam jumlah besar cukup membahayakan. Ini salah satu item yang saya pelajari betul. Yang saya analisa itu dari awal mas kalian. Ya sehingga tadi malam saya minta sudahlah urusan tongkang, urusan fisik, urusan hanya mati dilihat oleh mata kurang enak. Tapi urusan yang paling fundament, yang paling prinsip adalah bagaimana kita mengangkat material batu bara yang di dasar.
2: Seperti diketahui, tongkang bermuatan sekitar 80 ribu ton batu bara sengaja didamparkan di kawasan pantai Kabupaten Pangandaran Selasa 17 Juni silam. Sebelumnya, tongkang yang ditarik tugboat Titan 33 itu dilaporkan mengalami kerusakan teknis di tengah laut dan berada dalam kondisi darurat hingga terancam tenggelam. Melihat situasi kritis itu, otoritas terkait akhirnya memutuskan untuk mendamparkan kapal di wilayah pesisir guna mencegah pencemaran yang jauh lebih luas di wilayah laut dalam.
4: Kilas Radio.
5: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
7: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
9: Genah merah ngarenah. 98.9 Sukabura FM.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, De.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermatsel, De.
0: Naon, Ceung?
1: Cermatsel.
2: Leres para wargi. Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermatsel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermatsel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermatsel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang peuting nganunung tuh, neta teh panon teh atuh satukeurana jengjengkol aing awas mah.
4: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
3: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam bersabda, tiga perkara bila orang melakukannya dapat menyempurnakan imannya, yaitu orang yang jika rela, maka kerelaannya itu tidak membawanya kepada hal-hal yang batil. Bila marah, kemarahannya tidak keluar dari kebenaran. Dan bila berkuasa, tidak memberikan apa yang bukan haknya. Kitab Tahipul Uqul. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi. Aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfan al-hurmati wa akrimna bil-huda wal-istiqamah wa sadid al-sinatana bil-sawabi wal-hikmah wa amla'a qulubana bil-ilmi wal-ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aidiyana anil zulmi wa sirqah wa gudud abusorana anil pujuri wal-khiyanah wa sdud asma'ana anil lagwi wal-ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وَقْضِ مَا أَوْجَبْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami, kejuhudan dan nasihat pada para pelajar, kesungguhan dan semangat pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang

Ngarena. Suka pura FM.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mende kesel. Beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh satukeurana jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ye, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Inilah Om Haji Rama ya. Sebagai mengawali jumpa kita, Wilujeng Wengi ya, kalau kasih liatannya. Wilujeng agak bungli ya, karena saya bukurinya. Sedikit agak ngayaya ya, bukurinya itu ya. Terasa normal, bisa mas takah itu ya. Masih kena riut. Riut, kacida riutnya ya.

Pangasarena ana Marta Salatia Marancho di Salah 88 Bawah Salapan Sukapura MM. Ayo serangan sempuring di Kasareng Sena. Oke kamarnya sampai ke jam 11 Kadeo hujan. Nah jam dan juga telat. Nah jam ini hijau. Ayo ini kali jam 0 ya 0 peradil. Padahal jam belah itu atas pas jam 10. Ayo eh jam anu telat sih anu tinggal ini. Padahal atas lewat tapi kan bayar senangnya. Ternyata kuat. Wah ya nama. Wah kadeo hujan lah.

Setelah Amar ada Teh Lia. Aturan dijawangi Teh Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menurut lagu Cintaku Satu dikirim salam nama biasa we kalau Kamang Minun sekeluarga Kamang Eman sarang bicucumna sekeluarga Akang Oka Ayan Acang Kak Amar Deyeyet dibakan putih Kak Teh Entus Teh Yeyen Kesami Amang Ajat orang datar kadaka awas sadatar kadaka sadayana Kawa Eti sarang orang Cikeruh sadayanya Teh Mimin Cepon Wae Cielas Teh Nani di Cikaret kanggo ka urang Ciawi ka Teh Nanong sareng abang-abangna Mangkus ogenya Gus Kerupuk sareng keluarga ka Bunda Saleha Kang Otang Andi Duyeh ka Andi Sadewo ka Cusuti Andi Rama John Andres Mang Atang Mie Ayam Robi Irah anu di pangkeren studio sarang dan Primusna pangkeren studio sarang Pen Sukapura we sadayana spesial nama biasa kakek putri bungsu we sarang Mak Ucuk wassalam Teh Lia di datar kadaka biljongi Teh Lia datar kadaka kau Mak Ucuk pake sami keluarga sing sarehat sadayananya

0: Gada dan Japra Wilujeng Wengedan. Assalamualaikum Kak Apin hadir Wilujeng Sumping.
1: Yang punya
0: Wilujeng Sumping laguna Gembala Cinta di Repina. Alpira Amun Ayah lapor. Oke. Lapor ke mana Kak?

Ayo genep opat tilu Wilujengwengi. Assalamualaikum Wilujengwengi Kak Apin Wedi. Hoyong request lagu gelas hertak dikirim buat Bapak Ngkos sarang Mama Diva anu ada di Ciceuri. Mang Ade Sayur sarang Bi Esohna anu ada di Cibencoy. Spesial kau Ade Akub sarang Putri Bungsuna. Spesial oge nya kau Kang Apin. Kiriman dari nenek dua cucu. Mah panjang hatur nuhun yo buat nenek dua cucu. Laguna gelas hertak soalnya. Siap lah buat nenek dua cucu.

0: sumbang dari Iwan Pales. Ini buat Amar ya. Malam Mar.
1: Mengikat kedua kaki, tajamnya ujung belati, menujam

Asakada perang pacarula weana nyai. Putri Bungsu, Wilujawi, Putri Bungsu. Assalamualaikum, salam api punten lah. Ayo dipang muterkan lagu Cinta Sabun Mandi. Kalo Bunda Dewi, tercinta. Kalo ke Ayah Akub, kalo ke Iyum, kalo ke Lima Panjang, kalo ke Apen Sukapurawe. Oke, spesial kalo ke Apin aja. Hatur nuhun ke Apin. Wassalam Putri Bungsu, Ayah Akub ya. Wilujawi ya, Putri Bungsu, Ayah Akub.

Kembali ke laptop. Setelah Yana Bila ada 078. Assalamualaikum, Abi Nurul Salam, selamat malam. Pada menurut lagu, menurut aku lagi, teh jandaku. Biasa lah, salam namanya kau kayum, Pak Mo, ada dia, anu ayah di Mah Panjang. Kehilap kau kawa ade sayur, sarang wa esohna. Kehilap oge kau kade aku, di Bapak Ngkos, sarang Mama Dipa di Ciceri. Wassalam, hatur nuhun.

Andri Sadewo, wilu jawangi Andri. Assalamualaikum, wilu jawangi ngapi nungedi biasa. Ayo mungkin lagu anu judulnya teh Berdiri Bulu Romaku. Dikirim Kang Eka Abah Ador, Maminun, Kang Usubato, Kayan Kacang, Abah Eman, Sarang Mancung nanya, Kak Openg, Andi Duye, Putra Bungsu, Budak Hideung, Teras Teh Lia, nyakum lah kalau Kak Sadayana, Kang Eka Apin, sehingga sehat, amin. Lainnya turun, yo, sami-sami.

Pak Dio ya. Ayo opat 80. Assalamualaikum Ibu Jowi Kapin Kumatus. Ayo mendingan lah maafin sing rasehatnya amin. Maafin bukan lagu lah Bogoh Kasaha Dul Sumbang Lintuna biasa kau kasadena pen suka pura anu ayah anu juga darang ukun pokoknya spesial biasa kau kak maafin hatur nuhun maafin salam lama si April Cangkuang.

Jadi ada yang minta pacar dunia akhirat ya. Dari Rita Sugiarto ini ya. Yang merasa minta lagu

Ya WA, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Tandi di Palihan Ranca Bolang Luyu Bakti Puspahyang. Hoyong laguna Trauma ti Yunita Ababil. Punten pangimpenkeun nomerna nya. Atur nuhun ya siap ya. Tandi di Puspahyang haturan Wijawangi. Ada Gian, Wijawangi Gian. Assalamualaikum Wijawangi Apin. Hoyong pang muterkeun lagu Bakti Nyandung Dul Sumbang Kang Apin sing ras damang. Atur nuhun yo buat Gian. Erik, gue jawangi Erik karena di Cibosi. Assalamualaikum. Malam ke Apin wengi deui. Mudah-mudahan ras sehat. Amin. Hayong pang muterkeun lagu. Pang hobahkeun ku lagu Bahtera Cinta spesial buat bebekku. Welah oge buat Pen Sukapura. Siap ya Bahtera Cinta. Milikna Erik yang ada di Cibosi.

Ayo, karena waktu tenang lah, jam dirangkum. Manawi, ayo nubade lebat ngelangguan telepon. Biasa kan nomor sengkuring lah. Mengasak diantos, Maminun, Macucum, Pak Eman, biasa. Ya rancang antara ayah, ya you know.

0: Karika. Ibu jawa ngirik. Assalamualaikum, Maka Manawi.
1: Kapita sehat.
0: Alhamdulillah, orang paksakan itu disempat sehat bisa teracan. Awak masih kena sabar riut, riut, kia ya. Nah, ini didukul kenoya di bumi kok kan namahan panjang kita lah. Itu sama nih ngador ya. Tapi
1: daging bajing ya begitu.
0: Ah, ayah betah ya hayang daging bajing ya. Ayah mau anjing daging bajing. Ayo ah. Daging bajing besok kadinya ah. Yang daging bajing apa ini? Ubar, ubar. Erik, Erik anu bapak dilang, lah, lauk ayam bararosan bajing nu jarang teh. Nya, itu ngarasakeun awak. Bajingnya luluncatan ti luhur teh naon-naon. Gajeleng ka ditu, gajeleng ka dieu sehat we. Rudet ah kana awak teh da memang geus aki-aki mah hese da. Aki kieu geus umur 70 genep taun. Kitu. Geus eueuh kekuatan teh. Ku daging bajing cenah sok sehat mah. Heeh,
1: bener.
0: Ya, isuk orang eta orang ajakan kadinya. Ah gitu. Erik katanya sarang bojona sing sehat nya. Ah gitu orang sili doakeun Erik.
1: Mudah-mudahan kapin, mohon kitu wae kapin
0: nya. Nyesok. Mohon mangga mangga mangga Erik mangga.
1: Yo,
0: mangga. Bisa mah nyungkeun lagunya. Biasanya malah mau nyungkeun lagu. Sunda, lagu naon, lagu naon, lagu naon. Moal dingding kaca ya.
1: Moal dingding kaca sama
0: bolehan. Musto, musto bros kacana ini mah. Molongo, yes molongo kacana. Di Baredo ku asmat. Mohon sok siap. Iya siap. Yuk, yuk siap, Rik. Mengambil jangwi kalau Erik sarang bunda tercinta nanya, anu ayah di Cibosi masih kena syarat ya ngalembur ya gitu. Erik ada penakar jamur, oh ya gitu nuju ngolah. Ah, kalau pi jamurin gitu. Yang bala-bala alah. Ayan. Gue itu kulubui goreng sampe yang cikopi usum tiris aduh bejehna mantap apa kan nama leguk deui susuruputan cikopi maka nusanes nampil badai lebat deh maka Erik kembali ngiringan lagu nama masyarakat nusanes marawi anu badai lebat ngalang kata telepon semuring maka

0: Nah, kemana tuh nama Bijil? Kamari mah kati pukul jam, jamna anu hiji gancang anu hiji laun. Ayah bi percayakan aja meh, hayo nu hiji. Ayah nu paling dia mah karena jam sakit itu mah terus tengah 10 paling ditu mah dah 2 jam lalu. Ayah tepuk, ya jam. Mual aja nama lah. Ayah nama nama tabu salapan ya kurang. Dalam jam salapan kirang ya. Kau cuma kapayun menawi pada ayah pamunut. Nah, untuk kita lebih ke seneng kok mak. Yo, sok mak, tentu salam bela.
1: Salam nak kang. Kita mata kalian tak kangen bapak ador.
0: Wah, sahur nak. Oh mohon siap siap. Duh abah siap lah. Yo kang Wasa.

0: Ajá.
1: Gracias.
0: Rakideung alungit wa ka mana? Andi Sadewo. Maca pauca mohon. Ibu Amah Cilangla agas Ibu Imin mangga mohon. Tadi atuh. Kan acang dari jongi. Duh kak, radio naca naon padahal mah ada di sana mah agungan weather gitu tak. Ngeruasin budak sih karena sana keluar nyetelnya di luar sisi balong. Ya siap ma. Beres ma. Agu. Nama ma selimut biru. Mohon ayo mana laguna? Mohon sok ma di Sewang. Naon tah? Dawai asmara siap lah.
2: Ayah mak iya. Iwe nuju ngajentul we. Karawasan segala anu karawas itu lah. Sakariut, itarariut, segala sekantan. Batuk teliren-liren lah. Angin mak ya tulang tonggong melipat asa cangkeh kia mak aduh.
3: Pas angin dah, yang angin noong.
2: Mohon gitu angin itu ya sih kan nama mak.
3: Tadi aku kulit gitu.
2: Mohon, kalau iya gede jaketnya dua rangkap jaket itu ya. Yuk manghun mangga mak. Assalamualaikum.
0: Mohon mangga kau maminun ya dawai asmara cara laguna.

0: Bahtera cinta, makanya kan kalau Mak Minun bahtera cinta. Enggak, beli kan buat dapat dia. Kalau bukan telepon, maka sok di antas kesempurnya. Bahtera cinta. Wakas di studio, para pesta busa 8. Panjang kayaknya waktu sok lah. Pak Eman, beli jauhnya Pak Eman. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kumada Rama, wadinya.
1: Selamat.
0: Alhamdulillah, si sarek.
1: Pak, apin sehat.
0: Kiwe, gini kan. Disebat kesehat, dah sehat. Disebat sehat, dah ayak ene, nasalira, dah satu barat tak, ya aduh.
1: Nese, narek balik ke atas,
0: ya. Iya, harare se, narek balik, ya. Awak asa pasik sakwai, gitu, angin, segera.
1: Angin.
0: Kedah, iya, ya. Lagu naon Pak Eman?
1: Lagu Mari Bayar.
0: Oh, siap lah.
1: Kintun-kintun.
0: Gak usah Pak Eman.
1: Wancu.
0: Beres.
1: Mami Nun. Kabun Bojo.
0: Cok.
1: Bunda Saleha.
0: Bunda Saleha. Terus.
1: Mama Mira. Neng Mirana.
0: Mohon.
1: Mama Otang.
0: Mang Otang. Kumana Mang Otang teh nya?
1: Mang Otang.
0: Duka ka mana Mang Otang teh?
1: Ka mana nya masih kana eta meureunan?
0: Hajat kene sigana mah.
1: Hajat kene.
0: Aha.
1: Aja cuti sareng abadekna di Lambang.
0: Terus. Aha.
1: Amal kirim budak kirim mah.
0: Tidur kakak mana budak kirim? Anissa Dewo.
1: Mana di Kang Amar?
0: Kang Amar, bahan betul.
1: Putra bungsu di Bencoy.
0: Putra bungsu Bencoy, jauh ni.
1: Orang bukan orang, sekolah.
0: Iya, terus.
1: Orang cilimu, secilimu.
0: Gitulah.
1: Dikungkeun
0: urang
1: Cibuntu.
0: Gitu juga seberapa puluh di Cibuntu.
1: Seberapa puluh pokona sayana we.
0: Gitu leres.
1: Ka urang Cicaria, meureun ka Cicaria.
0: Mohon leres.
1: Naguna do ka Ciperlas cenah aya ka Ciojo
0: cenah. Sok Ciperlas, ka Ciperlas.
1: Ka Ciperlas
0: ya. Leres.
1: Itu atunya mobil.
0: Yo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujungi kau Pak Eman sareng Mak Cucum anu aya di Cicariang hayang lagu Mari Baya. Di Mari Baya harita urang patepang. Mari Baya teh. Pangulinan baheula masih kuring keur bujangan Mari Baya nya. Aguha ta aguha Jepang. Sok atuh bade lebetna urang ku tibah poko arhung ku.
2: Halo.
0: Nah, itu kali-kali atau lah hayo we kok arti tukang aya kawani. Aya kawani atuh.
3: Ya naon ya?
2: Aduh.
3: Bade naon ka Eha?
2: Mana mami
0: ha? Ayo ada ke nemah kan naon teh? Karena nincak gas ya teh.
2: Sehat apa?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Tempat kumpir tuh.
3: Iya rada kia gini ya. Laki rangpit salirana itu.
2: Awan bisu.
3: Kirangpit salirana itu rada sederkan nyerina awak mewah. Ayah bisu, ayah buduk, segala rupa.
0: Campur, namanya orang miskin waktu itu penyakitnya bisul, budu, gue. Cok dan, kayaknya lagu naon dan?
2: Lagu Paujana, Cinan Bana ya,
0: wah. Lagu naon?
2: Cinan Bana.
0: Cinan Bana ya, ya, cok.
2: Di Paujan.
0: Cok. Terus? Gitunya. Siap. Turun. Nya turun nya. Siap. Gitu aja. Segitu aja. Ya, yuk, soknya. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadan Japra dipetakan Wirijawangi. Ah. Cewek-cewek anin cakgas sih kan. Keur ngalembur kene sok nuju ngalembur ah. Wilujeng we kasadayana. Hiji deui karunya ya. Halo, assalamualaikum. Loba loba kene kakaren we. Sarua, kumpuling ge. Namru. Usum keur matiris. Sarua awak kena sapa siksak itu, tina walikat kena cangkeng dia karena iya karipuh nyari, tunggu dong. Danya tu tengkar matiris ni teh. Saka pemuda Korea balik dalam kita mayarana ngampihan dari karana dah. Ya pengen bobo di dia api narik dah ah mang kewe. Tewak ku RT bae. Gitu. Halo, Bang. Yang harapan balik. Aduh.
4: Kira-kira awak lu.
0: Itu mata kok ya.
4: Mabok
0: mobil, mabok hajat ya mah pantas. Saya mabok hajat. Nah, dirinya, ayah sah dirinya. Ya, sok, araya kene mah. Araya kene agar begadang.
4: Ya, begadang untuk utang diri.
0: Sok lah.
4: Bang Karim datang, kita jumpa apa.
0: Sok, MBG. Jarajan. Nyian balabalana tuh. Diteang kadinya. Siap lah kadinya. Coba cina bejana kang otang tu kang urut. Juleha mang urut nanti napa rini kan wae karena sepna tu. Kau mau kalah laki lah, mal balik. Kau itu hayang pangurut kentongong betah segala ada.
4: Aduh.
0: Sok atulah. Ayo laguna naon? Gaya obat rindu mah. Luka tuh. Kakak mami. Obat rindu. Wah gitu ya lah. Nang iya nih enya. Oh kayak karumpul. Kumpul. Sehat atas tadi lebat. Nur. Iya siap.
4: Ibu
0: sana sekarang. Iya. Saya kacir awak kaya nya. Yok sok siap. Cibesi Erik mah. Ya duit sama ada gaduh pabrik suung ya sama. Pabrik suung badag. Ali, menka itu mah dari bekalan wae mulang deh. Dukang ngeselami abi ge teh ka Erik teh. Sebel. Yo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hejongi Kang Otang.

Connor bakal balas provokasi ini atau dia bakal milih diam saja? Carlos Prates baru saja permalukan McGregor, dan yang paling parah itu kalimat terakhirnya. Prates benar-benar tanpa ampun.

sah. Ayo kena waktus kurang langkung 20 menit deh. 20 menit deh sing merencanakan pelawarginya. Sekiat itu dah hayang goler sing merginya hayang dusek itu dah. Dia kaya cangkul tamong ini hanya pada sang hari. Nah. Tanining di kujang.

0: ngemprang we radio hebat hebat dan ini Rujung itu nining di Pasir Kujang. Atur nuhun laguna ka api loga panjang Yusuf amin bari sehat amin. Salapan tujuh. Salapan tujuh Rujung ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kamana mi kakara nongol? Oh iya. Hanya aplusannya.
1: Aplusan.
0: Tak gitu. Sok kapan? Tak gitu. Bergadang yuk. Lagu naon?
1: Sorot coca.
0: Aduh, emu tuai karena sorot coca. Kamana sorot coca setara ketinggalin aja?
1: Ya,
0: gara-gara.
1: Aduh,
0: siap lah ini.
1: Begitu dulu lah.
0: Sok, pengusaha.
1: Kata emang dulu lah.
0: KBBnya? Mohon.
1: Mama Mira, yang Neng Mira masuk yang Marana.
0: Beres.
1: Mami Nun, keluarga.
0: Mohon.
1: Pembunda Soleha.
0: Beres.
1: Dan Aca. Pak Adon.
0: Mohon.
1: Pak Adang Ceker.
0: Beres. Beres.
1: Kesekusi diramai, dermago degna.
0: Mohon.
1: Andi
0: Nuye. Andi Nuye. Udah hidup nggak lengit loh kamarnya. Mohon. Beres.
1: Kamar. Bayi dari si Bentang.
0: Mohon.
1: Putra bungsu di Bencoy.
0: Beres.
1: Kawin serang istrina.
0: Mohon.
1: Serang istrina.
0: Mohon.
1: Daniela serang Holina.
0: Beres.
1: Ben serang mau.
0: Beres.
1: Itu yang kamu tuh atosan ya nak.
0: Yo, mangga.
1: Kantunya kan cece.
0: Hatur nuhun. Amin, amin. Mohon, aminnya.
1: Mudah-mudahan.
0: Tapi itu lah res.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujengi Mas Cucum di Cicariang. Kali Pak Emananya masih kena syarat ya. Gacan karulem lagu nama yang syarat caca dan siap lah. Syarat caca sahadei aisyahnya syarat caca Pak Pak Emananya. Syarat caca, syarat caca, syarat caca. Ayah ini nyongkel pecah 1000 ceritanya tidak lebih suka sih juga sah. Syarat caca apa? Saya hiji deui ka Kapanderian bakat ya Kapanderian. Halo assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ah. Mana?
2: Salam di.
0: Nami naon mangga sok bodeh ngaok kuah. Mang SW Rasbodas. Mang Rasbodas sok siap mah.
2: Terakhir.
0: Mohon siap.
2: Yo.
0: Assalamualaikum. Salam.

Jeng karena pecah 1000 Jajang Nur Zaman di Cihandewung. Hoyong pecah 1000 Kang Agus sana wilujeng akan aya di Kalihan naon. Menganyakan Jajang Nur Zaman. Agus di Cihandewung wejonge Gus sorna. Jajang Nur Zaman. Apa nanti saja kembang ros bodasnya milik nama Minun.

waktos tos Rabu 10 nya waktos atosan pantenya lagu kemang ros bodas anu maminun tadi patos diputar kucing kuring atur kenun kasadaya kaum dangu radio Sukapura di mana wae ayananya wilujeng istirahat wilujeng karulem sok sing talibra nya eta sing ngimpen anu indah apa warnanya ngimpen kaya harto siheur tong eta sok hanyakal ari kudu duit loba tadi anapun anggal tinggali eueuh eta ngimpi menang duit sok nyesel karena hatena kayaknya gitu mangalah wilujeng istirahat sadayana nya ngapin insyaallah mudah-mudahan mengker tepang di wengi enjing mudah-mudahan orang sisa rehat sadayana nya

Mararangga kasadayana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah Tuhan pengurus langit dan bumi. Aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idhah wa ala maradhal muslimina bisyifa'i warraha wa ala mautahum birra'fati warrahmah wa ala masyayikhina bilwaqari wassakina wa ala syabab bilinabati wattawbah wa ala nisa'i bilhaya'i wal'ifah wa ala al-aghniya'i bittawadu'i wassa'ah wa ala al-fukara'i bisabri walqana'ah wa ala al-guzzati binnasri walghalabah wa ala al-usara'i bil khalasi wal raha wa ala al-umara'i bil adli wa syafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wal zuwari fi zadi wal nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi padlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat pada para pelajar, kesungguhan dan semangat pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ayuhal mustami'ina wal mustami'at rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata. Al ayah shadaqallahul azim. Puja miwah puji sumangga urang sanggakeun ka Zat nu Maha Suci anu alhamdulillah urang sadayana kaum dangu rahimakumullah dina enjing-enjing ieu dipaparin kasempatan yuswa, kasempatan sehat tiasa ngalaksanakeun ibadah sholat subuh, boh diteraskeun kana ibadah goer mahdohne, yaitu aktivitas di bumi na sewang-sewangan, di lemurna sewang-sewangan, kalayan mugi-mugi ibadah mahdoh, ibadah goer mahdohne, masing ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat miwah salamna mugia salamina tetap kapanutan alam Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka tabi'in tabi'at tuk dugikeun ka umatna akhir zaman, tegasna urang sadaya, mugi-mugi masing karau ka pangku, ka kelek ka sangkeh, ka gupai-gupai, ka hiap-hiap kujungjunan urang jaga di yaumal kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu Hajah nu parantos maparin waktos kanggo jisim kuring nepangan wargi-wargi kaum dangu rahimakumullah di mana bae ayana aya di wetana kelangkap lancarnya itu mohon teras di kadira Cipancat Tengah Cika Thomas ka Cikalong mohon teras di Cipat Ujah ka Padawaras Bantar Kalong mun ka ditunya teras ka pamijahan ka ditutuh ka Pelosok mun ka Cicandra cenanya Cicandra kitu nya mun teras di ka mana itu Bojongasih oh tuh hilap ka Pasir Maung aduh si Akang retoel cenah urang-urang Pasir Maung ka mangkukna ya bertemu di Cipanyarang urang Pasir Maung ya menggogonyak aku ayeuna geus nyengir sia Kang. Ya Allah Rabbi ya Karim Kang damang sarehat ya urang Pasir Maung. Berikut Pak Amil ya sarehat Amil. Ah mugi-mugi we sing adina ginanjar kawilujengan sarehat wal afiat sehat jasmanina sehat rohanina
nu dimaksadna masing aya dina kalancaran sadayana wa ya ibu bapak teteh Kang ya. Wah orang ngeureuy ya Kang ya. Mangga katerusan di 085 22 36 85 472 tuh. Terus gaduh cung-cuman. Ya Allah Rabbi ya Karim ya. Nah. Kang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, kulan. Sok aya caroge salat wae di bumi kumaha ari kitunya. Ayo. Ayo caroge. Allahu Rabbi ya Karim eta si caroge teh kunaon hayo wae salat wae di bumi eta teh atuh. Ya Allahu Rabbi ya Karim kan jadi mah kisna ya kiblat. Ya kiblat. Aduh, ya kiblatnya leres eta teh telepat ya kiblat dengan eta mah cangor. Aduh. Cangor eta mah si Kang mah nyebutkeun ya kiblat mah di mana-mana ge kiblat mah aya, Kang. Aduh, Gusti Allahu Rabbi ya Karim. Eta lengger sakitu teh kiblat di mana-mana ge aya kiblat mah leres pisan telepat. Teu telepat ya di mana-mana ge kiblat mah aya Kang aduh ka masjid lah ka masjid itulah salata nah hadis itu la salata li jaril masjidi illa fil masjidi kan gitu teu sampurna salatna pikeun tatanga masjid tatanga masjid ayo pikeun tatanga masjid ila pil masjidi anging di masjid kitu waji nusna teu sampurna lamun teu sahnya waduh paur teu sampurna salatna hiji jalma tanepi pameget tatanga masjid caraket ka masjid halo illa fil masjid, angin di masjid, atau kamar masjid. Kumapah nage jadi pangampura, ucu. Ya Kangnya, Kang. Gugah ke detu, Kang. Gitu. Kumapah nage jadi pangampura, pengampun karena dosa, penghapus karena dosa, sumping ka masjid, orang bisa bertemu dengan saudara-saudara, dengan tetangga-tetangga, bisa sesalaman, bisa muwajahah, ya gitu. Kasih sayang tehnya, aduh Gusti ting bertemu di tentut ayah ditaroskeun ka mana si eta teu damang teras dilayad nutara ka masjid mah kan terangeun batur teh yen si eta teu damang leresnya kitu teh terang dari kitu mah ka mana ieu haji eta teh haji engkoh ka mana oh teu damang urang layad kan kitu haji aduh ya Allah Rabbi ya Karim kitu dilayad tuh dan naon teh ada ayat teh ada sok ka masjid teh ya. Aduh, diting sok sholat masjid di masjid masjid mana baiklah eta teh masjid urang teh kan eta teh titelna teh ranking kaopat eta teh ya masjid besar Karang Nungal masjid Cipanyarang masjid Cibatu masjid Rancabakung masjid Bantar Kalong ranking kaopat ari kahiji kadua katilu mana Kang itu kahiji urang teh kedah ongkosna ge karena 30 jutaan kaditunya. Di mana? Tuh, Masjid Mekah Tanah Haram. Masjid Mekah eta. Masjidil Haram. Eta mah 100.000 kali pahalana teh kitu. 100.000 kalieun diurang teh nya pahalana teh kitu. 100.000 teh beri pahala di nyamanya. Teras deui ka Masjid Nabawi Madinah eta 1.000 kali tadinya mah wah kitu pahalana badag jagangnya. Paingan teuing raras sampai teu ka ditu teh nutos ka ditu hoyong adi uih atuh da pahalana ge ageung atuh da magnetna ge ageung atuh da kitu nya da memang lingkunganna memang kitu teras deui di Palestina Masjidil Aqsa teh kitu eta mah kan 500 kali 500 pahala eta di dinya salat sakali seberbanding 500 kali itu 500 pahala eta kitu. Kumaha lamun di masjid urang di dieu di Ranca Bakung. Di Cikalong etanya di Cikatomas, itu Masjid Agung Cikatomas mah ramenya parkir hebat, rest area lumayan.
gitu ya, tu eleh karang nunggal gaya nama alhamdulillah res area lega gitu. Itu etama sabara 27 alhamdulillah berjamaah 27 ganjaran nu berjamaah lamun sorangan hiji gemun bener patihah bari ungut-ungutan ya baheula nya wah gitu ungut-ungutan budak baheula sim kuring baheula jeung balad-balad eta Allahu rabbil karim ungut-ungutan masa katanya Allahumma sholli ala Muhammad hebat baheula semangat baheula walaupun ku damar eta geuningan damar cempor damar teplok damar naon dan pakai kaca gini gitu, alus hurung nate tak gini damar campurnya, gitu aduh hedet, semangat tadi itu semangat. Benten sarang kiwari terus caraang magusti, tinggal resek, resek, resek, itu jalan harot mik, nama jalan di lalabrak ke masjid gitu, ah resek, nama yang mesti Allah ya karim. Kumaha salat di bumi dah, oce. Sholat di bumi mah kita berjamaah sahiji sahiji pahala nantingan sahiji Allahu rabbia karita kamarasjid dah tukang we itu kamarasjidnya merasjid ih merasjid lah gitu ya wallahu alam bisawab sok kamarasjid lah pula hayo cangor. Assalamualaikum waalaikumsalam Pak Ustad ulan bari tumaros mangga pamidina sholat temaos doa itidal sah tanap hintu. Itidal. Sami Allahu liman hamidah.

شَيْءٍ بَعْدُ. Gitu ya. Gitu kedah nanti kang teu diaos teu naeun-naeun. Ngan rugi. Rugi. Kan definisi sunat teh kitu. Lamun dilaksanakeun dapat pahala, mun teu dilaksanakeun rugi. Ruginya rugi. Naon? Aya katerangan man jaro'a hasoda. Barang siapa orang yang menanam memanen. Gitu. Sajalmi anu nanem manen. Oh gitunya cumuun. Ya Allah Rabbil Karim. Mane nanem manen. Walaupun mereka tetet. Mayan we. Ari ima teu naon teu nanem-nanem acan manen kumaha. Itunya wah. Tuh matak aoskeun sah sholatna sah da doa i doa punten nya eta sunat haiat kitu kalah eta sunat haiat doa iftitah sunat haiat itu rusuh kuring mah dinaoskeun langsungnya patihah itu terus iktidal sami Allah lamun dipanjangkan matak eta teh kade kang halo Zeta sel. Eta teh kade sok seueur dina itidal teu aya tumaknina. Seueur eta teh. Tiap ukur naek ke kaluhur. Henteu aya istirahat heula. Henteu aya tumaknina heula. Ukur sami Allah ungkeun kaluhur gepruk we kadang-kadang kaluhur ge teu dugi. Ya Allah Rabbi ya Karim, lebar-lebar. Capek gawe teu kapake, bujeng-bujeng sah, bujeng-bujeng ditarima, sah nage henteu, ta eta. Atuh urang teh nya minimal sah-sah we heula anan. Ya, sah-sah we heula anan gitu Kang. Eta itidal ungkeun ka luhur, ka handap ruku. Sami Allah duit kaluhur te ayat itu te ayat tumakninahan te tumakninahan gitu haji ya Allah Rabbi Karim gepruk deh kahanap lebar itu te lebar lebar lebar ni asim kuri mengemutan we iya maka wajiban tu ya muruna bil ma'ruf wayan haunanil mungkar sutar di oge marentah kana kehadean wayan haunanil mungkar gitu cuknya. Ya Allah Rabbi Karim. Leres eta teh Kang. Aos itidal aos sami Allahu liman hamidah. Dimun diaoskeun Rabbana lakal hamdu mil ussamawati wa mil ul ardi wa mil uma syita min syai'im ba'd. Duh panjang eta teh lumayan. Ya mati ungkeun-ungkeun dan naneunan. Allahu Rabbi Karim. Ya gitu Kang. Jadi sah-sah saja sholat nama soksanaos teu diaos ngan pedah rugel alias rugi batur panen pahala sunat urang henteu tah gitu ya Kang. Aos ya Kang ya aos we lah gitu lebar Kang lah aos Kang euy. Ya Allah Rabbi ya Karim mohon aduh. Kumaha supados kumaha sok aya budak cocorokot karena harta kolot. Aduh. Nah, ya Allah Rabbi Karim ya. Mok naon ceuk euy? Mok beas. Aduh, mok beas ti saati muak. Paingan cuk mamah nanti cuk mana ti lain aku anyar kene ngaheler teh iya teh. Karung teh da lobake, karung teh da iya lobake ne iya teh. Nah tuh kakara saminggu gesaat iya teh. Dikeduk, ayo ngedukan eta ku anak. Aduh, lain eta kalapa teh da astagbiro. Lalu kamari, minggu kamari teh ku urang teh diantep, teh gercumolat.
Sina kering heula jang pibinihan sawarna. Ayna geus eueuh. Teu kapalang eta budak ngajual kai ti kebon ka banar. Aduh. Aeh. Doma diturunkeun dijual pake meuli manuk. Allahu Akbar aya teh. Aya teh karuan eta boga anak. Gusti Allahu Rabbi Karim. Aya paribasa eta teh wa. Duit orang tua sudah pasti untuk anaknya. Tapi duit anak belum tentu disisihkan untuk orang tuanya. Oh gitunya. Iya. Harta orang tua akan dinikmati oleh anaknya. Alah, Gusti teh. Tapi harta anak belum tentu akan bisa dinikmati orang tuanya. Ya Allah Rabbi Karim. Rumah orang tua, rumah anaknya. Harta orang tua, harta anaknya. Aduh, keridokan ya Kang Made daripada kabatur. Ya, matak sayangilah kedua orang tua, wahai kawan. Eta semok suuk, semok beas di imah, semok pare dijual, panggul dijual. Jangan kemana eta, dangdutan. Aduh, Gusti, tinjang beli pulsa, cina nama, beli paket, itu panggul lah, sapu sri, eta tinaon, ti goah, gara Gusti, itu dijual. Sayangilah kedua orang tua, itu, gitunya, aduh, saumpamina masih bersamamu dan doakan orang tua apabila kita sudah orang tua sudah meninggal doakan sing tulus gitu ya Allah Rabbal Karim gitu. Aduh tanya harta anak harta kolot harta anak belum tentu harta anak harta kolot gitu. Oh gitunya mohon Kang atuh mata ridokeun we daripada kasaha mah. Gitu terido orang maka batur terido cekolot heh takkan terido kan we munte maku anak terido kan we ngade ya tuh ya Allahu Rabbi Karim. Aduh Gusti tinggal ya nu gitu Kang ya ayah gitu kumari si batu ayah nu gitu di Cibangulu halo. Aduh di Pasir Maung ayah Kang itu kai di ranca lele dijual ku anak. Dijual kata kabanar gitu. Astagfirullahalazim. Doma jalu dipikanya aku kuring dijual diturunkan kabanarkan dibelikan kena manuk. Yang baru kelihatan lepas adanya. Bajakan ke pemajikan memenang beli 200 sebelum malam bisa juta. Halo. Aduh ayah rinduk itu ayang. Ay. Aduh Gusti Tingyang. Halo. Gitu Haji Uyo. Aduh Gusti Tingku tante gitunya jalmi tehnya. Ya Allah Rabbi Karim. Ayah weh tadi mana-mana nukar itunya. Nuk itu weh gitu. Dalam untuk itu memual gitu. Gitu. Mataku dukar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus request ini. Dina lapadwa iya kana budu wa iya kana budu wa iya kana stain. Kumaha pamite jelas dina wawuna. Iya kana budu. Iya kana stain menjata jelas wawunanya. Eta teh termasuk patihah kalebetna rukun kauliyah. Sadayana rukun kauliyah wajib ka kuping ku cepil urang. Wajib dah ku cepil anu maos nu salat. Nah itu. Itu wajib ka kuping ku cepil anu salat nyalira. Ku sholatnya, ku cepilnya lira, wajib, wajib, gitu, wajibnya yang Allahu Akbar, wajib, wajib. Sahurup we, pak, aduh, itu tak cina pertanyaan orang dibahasnya. Sahurup dong kan ya, sahurup we, sahurup, wajib. Teka kuping ku cepil, ngalengit na jero hate sepali. Alah, tuh, sahur bacana nanti. Kan lima itu teh wajib. Lima hiji takbiratul ihram. Hiji.
Allahu Akbar. Eta mah jelas lah sok tarariknya. Kaduana bacaan Fatihah. Walaupun makmum kudu kadenge, kudu cilik urang kadenge. Iya harus mendenge gitu. Gitu. Makmum sami weh. Itu bacaan kadek kedah ke kuping cilik urang. Katilu ta bacaan tasyahud akhir, tahiyat akhir. Tahiyat akhir dugikeun kana syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Tasdidna we kalangkung. Teu janten, teu sah. Kan eta teh 20 hiji tasdidna tahiyat. Pangsalitna teu 16. Benten bacaan tahiyatna ge attahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu nanti bacaan anu 16. Boleh ya boleh. Pangsalitna. Kan akmalna 20 hiji kasampurna nama gitu. Kasampurna 20 hiji. Nu biasa gitu. Nu biasa kurang seni aos eta 20 hiji. Nah itunya. Genep belas manga atau sawios-wios daya keterangan anak iya. At-tahiyyatu lillah. Itu. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Tak itu nyayang. Aduh, sayang. Ayang, alah. Ayo, sayang. Aduh, kumaha da mang ayang? Aduh. Tuh aya muncul ayang ya patarosanana ya. Ayang. Yang anu mah bul ayang. Katiluna shalawat kaopatna shalawat nabi. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Itu atau napi Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu, kadek mimna tasdidan. Gunahan. Kalimana bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Cekap. Assalamualaikum. Etan wajib nasa gitu. Warahmatullah sunat amanana. Tongok mereka wabarakatuh. Udah sholat biasa. Kecuali sholat mayit. Gitu. Makruh cina itu teh gitu. Assalamualaikum warahmatullah. Cekap sa gitu. Gitu. Aduh, kitunya Kang. Jadi tesah wahaji tesah eta teh kade. Bujeng-bujeng leungit wauna tasdidna pun juga leungit tesah. Kade eta dina Fatihah mah geuning lapat iya kate sing benteng tasdidna teh. Sabab lamun teu ditasdidan aya nu iya kana budu wa iya kan. Kan teu aya tasdidna. Kumacana. Iya kana budua iya kana stain. Tasdidan kumacana. Oh, balikan dulu lah. Gitu. Iya kana budua iya kana stain. Gitu. Sing seseg. Bahaya robi hatos nage. Iya kana yuh matahari. Kana cahaya matahari. Tau samsi. Gitu. Cahaya matahari. Abdi ibadah. Wa iya kajeng kana cahaya matahari abdi nyembah coba murtad sengaja terang kana hartosna murtad naudzubillahi min dzalik terang kana hartosna teu sengaja ya salatna batal teu sah itu aduh titingnya matak sing hade wacan teh kitu gurukeun sing aya guruna itu gue ada tong nunutan ujung pingonanana gitu. Sok nunutan lah. Sirem nih si bari perem. Capek terus macul. Terus gue ringan gue rapat socate gitu. Aduh setia lor biar karim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumaro staz. Oke. Okay. Wayang. Kumah hukumna jalma mukalaf. Teu apa
kana rukun agama anu tilu, pan tauhid, pan piki, pan tasawuf, mohon penjelasan anak. Salam dakwah taz. Ya iyalah. Haturun wassalam eyang anom. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun illahi bistikoni. Pangheulanan wajib ka manusa ma'rifat kalau jeung dalilna bisa gitu. Ya. Ma'rifat kalau jeng dalilna bisa. Pertama, panghilanan wajib ka manusia diajarkan ilmu tauhid. Gitu yangnya. Kabudak diajarkan ilmu tauhid. Bahkan ku kolot baheula keur oroke sok diajarkan ilmu tauhid. Orok diajarkan ilmu tauhid. Matak minal mahdi ilalahdi gitu yang. Dimulai digendong nepi ka ngegoler di pakuburan belajar terus. Jangan berhenti-henti yangnya. Kumaha cenah eta keur orok keur digenong hao hakeng. Itu. Cek bapana hao hakeng sakapeung ka indungna. Hao hakeng. eta tauhid eta teu gagabah tuh. Ngan suna, suna makan kitu, balik lagi yaumidin, maliki yaumidin. Itu. Ari hao teh ha jeung wau hua. Ari hakeng eteh ha jeung kop. Gitu. Jadi hua hakun gitu. Eta teh tauhid eta teh sina mah. Ngan pedah logat suna kitu jeung dari kabudak mah geuning kitu. Nya sok dicadel-cadel. Nya bahasa kolot ka anak dicadel-cadel gitu. Gitu meli motor oke geuning eta motor gitu lin. Ya Allah Rabbi Karim tuh eta tauhid ajarkeun tauhid atau tauhid mukalaf teh kada di mana murang kali tos dugi kana mukalaf alias baleg turboga akal kada teu keung lali eta teh diajarkeun ilmu tauhidna sing leres ya. Sifat-sifat nu wajib di Allah, sifat-sifat nu mustahil di Allah. Berikut dalil-dalilna sing dugikeun ka istilahna teh ilmu. Kitu nya kana ilmu, iman ilmu, ulah ilman naon? Ulah ilman taklid, iman ilmu budak teh. Teras pikihna, tasawufna, leres eta teh yang. Sabab ari tauhid eta teh pan tauhid teh pondasi na bangunanna pondasi. Pondasi. Ari pikih tuh bangunanna eta aya janelana aya pantona leres aya temokna eta pikih eta pan pikih eta pikih pikih pikih pikih pikih aya kentengna aya usukna aya tihang-tihang eta pikih pikih pikih pikih. Itu ilmu pikir ta. Ari tasawuf, nah bangunan can beres. Bangunan can beres lamun teu dipulas. Dipulas hebat, diwarna-warni gitu keun imah urang melarek loba warna ge lima, warna ge imah urang mah sugan cara paud keun bae, kudu ngarti bosa ningali. Sugan cenah deui aya paud di dieu cenah keun bae gitu. Eta naon seni ta seni gitu. Pantas eta bangunan lamun dugikeun ka mentereng, dugikeun ka dipulas, diwarna-warni. Itu pantas eta ilmu tasawuf. Gitu. Itu tasawuf. Itu. Kan gitu, Pak. Mantasowapa bigorita pakuin pakon tajandako, cenah gitu. Sajal mun tasawuf tanpa ilmu pikih, kapir jindik. Itu. Mantap pakoha bikuri tapas tasawupin pakon tapasako sajal manu berpikih untuk make ilmu tasawuf pasek gitu. Komo tuh untuk make ilmu tauhid dah ajarkan budak tehnya tauhid hula judki dambako mukholapatu lilhawadisi teh dagukeun ari dagukeun teh teh ngarah seni kan gitu ari barudak kan ayeuna mah resep kana seni teh seni kitu di lagu-lagu teh kitu di masih dilagukeun bari kot ya kitu ungut-ungutan mastakana teh seni eta teh seni
Seni, karena ini mah jeung seni wae, dengan seni itu indah. Itu rencana dengan seni itu indah. Itu Allahu Rabbi ya Karimnya seni. Kudu ngawas seni segala oge kan gitunya. Tanya barudak oge kan wujud ki dambah ko. Ari kidam wujud ki dambah ko mah tanya ni. Selagukeun sok mah lagu-lagu nama gitu. Di pasantren oge geuning api ada lagukeun kaya dangdut silakan. Kaya lagu pop silakan kan gitu. Itu. Baik baik itu dengan seni ngarah naon ngarah menarik ke anak-anak ngarah menarik itu baik ungut-ungutan mastakana geuduh tidak gor sirah nanti geningan da tabrakan mastakana teh geningan buncunur mewek geningkeun wae da kitu da Allah rebek akur deui kan kitu budak mah beda jeung kolot. Kalau geus bau deui Allah rebek karimun. Halah, rumit lah gitu. Jadi ajarkan ilmu tauhid, teras pikihna, teras tasawufna. Naon tasawuf? Akhlak. Akhlakna, tasawuf, kayak gitu, akhlak. Akhlak ke manusia, akhlak ke Allah. Kumaha cara akhlak ke Allah, kumaha cara akhlak ke manusia. Gitu, itu akhlak, mencoba bahasa itu mah gitu. Akhlak, tasawuf, kayaknya banyak. Aduh Gusti teuing Allah Rabbul Karim. Akhlak ada tasing harebat gitu nya. Gitu. Akhlak ka manusia, akhlak ka Allah tasawuf teh kan dipulas imah teh dipulasing hedet gitu. Tihangna sing waweg, komo pondasina mah si ingeung, bangunan raksasa tinggi anu sekian puluh tingkat. Kapan kalebet bumi nage eta teh kitu nya. Nganggo paku naon paku bumi kalebetna ge kan kitu kudu saih mang ari kitu mah 3 meter ka handapna ngejujulaeuh jieun teh itu tijulaeuh itu wajinya gitu seseg pondasi tauhid teh tauhid da saw lamun jalma ipis tauhidna engke teh ibaratkeun taun awi di pasir. Ayangin ti kaler leoka kidul. Kuma angin ayangin ti kulon leok ka wetan. Ma angin ka angin ka tebak ku angin. Tebak ku angin gitu, Pak. Aduh, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku mau pamis sepuh nasok makan makanan nu putrana teu wawartos heula. Aduh rido kana deui meta ridona. Istihlal istirham pura mah teh nya kan mari mah kacang tina maneh nya. Gitu ngala kacang mah teh. Itu rido kana menta dihampura, menta dihampura rido kana gitu. Rido kana. Aduh nyamar itu boga beas kemarin mana ewo nyokot beasnya tiba mana nyampe jaga beca itu beca rido kenae yang sahade ya tuh kolot kewajiban anak kita kolot tak usah kolot pakir kolot lemah kolot lumpuh kewajiban anak enggak deh kewajiban anak itu deh itu yang dibiarkan begitu saja kolot aduh Gusti itu yang terbaring lemah itu wala kaya antep ditoong tina janela. Aya dahareun mah. Aya nu mere tatangga. Ari ti anak mana? Astagfirullahaladzim. Nu hiji tina lawang nyoong. Sakitu kolot pinuh kunaon teh tetedaku cikii. Aduh kalau kekotoran Gusti ting noong tina panto ting barau cenah mamah. Aih. Eta anak nu kitu na kok kolot. Ya Allah, hurubiakan cik atuh Kang euy. Loh ngaku akang teh gitu bersihan kolot isinya genong ka jaman ibakan. Ya Allah eta teh pahala besar. Jaman nu bedegong ka kolot mutuskeun rezeki eta teh. Naon istilah teh ngaheurinkeun nyusahkeun kana rezeki eta teh gitu. Ngan jaman nu berbakti kepada orang tua ayo haitu. Berbakti kepada orang tua rezekina dijembarkeun kalau digampilkeun ku almin haisulah tasib bagaikan air yang mengalir rezeki terus menerus berdatangan itu. Ya Allah tak itu Kang kade ka kolot mah kitu geus teu aya duakeun insyaallah rezeki bakal mengalir mudah mencari rezeki teh kitu duit nenengan pesak nyanya duit nenengan pesak baju nenengan awak sarung nenengan cangkeng itu. Ai. Geura sok berbakti kepada orang tua, doakeun orang tua kade.
nu aya keneh sing hade ka urang ulah kolot ngebolok totan ka kolot buncireng socana teh eta anak ka kolot asa cida-cida teuing. Yo seukeut, Gusti Allah Rabb. Kolot teh katungkul saking kusieun ku anak. Ari baheula mah keur leutik anak ngusieun ku kolot. Ari geus ayeuna geus dewasa anak. Kolot murungkut ku anak. Ya Allah Rabb ya Karim. Di mana eta urang mana gitu? Aduh, Gusti Allah tak kitunya aya-aya we nya. Kade ya Kang sok berbakti pada orang tua mumpung araya keneh nu aya mah nya itu. Mah kumaha sangkan tiasa istiqomah ajeg. Konsisten istiqomah ya Kang ya. Itu sok. Sing istiqomah sing konsisten, sing ajeg. Istakimu. Itu tungut kalinuan tenaganginan. Itu seperti itu namanya itu ya. Pucuk awi di luhur, di pasir. Kanginan. Itu goyah. Ajeg. Lamun temah dina ibadah. Ajeg. Tahajud. Jam 1 orang mah. Itu jam 2 orang mah. Ajeg. Terus konsisten. Jam 1 hayo-hayohan orang menang saminggu. Bosan. Oi. Gitu. Lop buleneng. Tilu bulan. Ayah tahajud. Itu malin tahajud. Atau itu malin istiqomah. Tekaci. Itu ngereyeh. Sanajan gugah setengah opat. Tapi ngereyeh. Daripada gugah jam 1 tiap kur saminggu. Lop. Ngereuyeuh satengah opat atau gugah teh Kang istiqomah terus duha tahajud salat hajat salat lawan gitunya salat tobat banyak lah gitu banyak wiridan banyak solawat banyak tah ngereuyeuh adua muha walau kolilan gitu dicintai ku Rasul teh eta adua muha walau kolilan ngereuyeuhna walaupun saeutik kotrotan pasorot bahron setetes demi setetes lama-lama menjadi salodong kan gitu jadi sabalong eta wae gitu kadi kedah ngereuyeuhna nu penting mah konsistenna ngereuyeuh dikereuyeuhkeun gitu dikereuyeuhkeun entunya tuh sabab lamun jalma nu istiqomah makan gitu dina surah naonnya kan gitunya. Itu. Istakimu. Itu istakimu. Kudu istiqomah aranjeun istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Bakal lungsur. Jalma istiqomah. Bakal lungsur kaita jalma. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat lungsur. Ala takhafu wala tahzanu. Ulang ngarasakeun prihatin. Ulang ngarasakeun sin. Ulang ngarasakeun nalangsa. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kami nganggo bubuah karanjeun bubuah karanjeun itu abshir bil jannah ku surga allati kuntum tu'adun anggo ngajarang cikeun aran sadaya nahnu auliya hukum cik maralikat nahnu auliya hukum fil hayati dunia wa fil akhirah ku kami dijaga ku kami itu jadi nahnu auliya hukum fil hayati dina kahirupan dunia dina kahirupan akhirat ku kami itu surah Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadaun. Maka pikeun mereka naon bae nu nikah hoyong nu dicita-cita nu diharepkeun ma tadaun naon dijanjikeun dipasihkeun sok kitu mah. Si istiqomah sing ajeg gitu. Aduh, itu sing ajeg lah nya, sing ajeg na ibadah. Mun cariosan sing istiqomah, mun cacarios sing istiqomah ulah pingplan. Ayeuna kitu isuk pingplan kitu nya. Sabab lamun jalma istiqomah mah parabakumullah eta teh ku Allah bakal diberi istilahna teh naon? Jalmin istiqomah mah tapaul besar pengharapan. Besar pengharapan atau faul teras di al-itminan. Tenang hate. Istiqomah tenang hati alminan, tenang hati na. Gitu. Ya, tenang hati na. Gitu. Asyaja'ah, keberanian. Ya berani berkorban, harta, tenaga, emutan, ilmu, segala macam, jabatan dikorbankan. Gitu. Ya, tenaga, jiwa dikorbankan. Jalaman istiqomah kan gitu. Asyaja'ah, keberanian. Nah gitu, nyabanya. Nah gitu, Eyang. Aduh, semoga Eyang semakin
muda ya yang. Sakitu belah mugi-mugi sing ageng manfaatna dikun kusim kuring antuhanu lepat nama estu tina kabodohan sim kuring harapun tenanu kasuhun khudma sofa wadama kadar billahi topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kena merah ngarenas. Suka pura FM.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kita berenang karena 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karanglunggal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia Radio Sukabura dimanapun berada. Kita berjumpa kembali pagi hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan hari Selasa. Selasa ya, 14 Juli 2026 warga setia. Gak ada halangan, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pagi hari ini di frekuensi kesayangan kita semuanya, 98,9 FM Radio Sukabura. Besok sisa sengsara. Selamat pagi buat semuanya para pendengar setia.
1: Kau pun di sini temani diriku.
0: Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi terbaik, sehat walafiat semuanya ya. Kita sampai dengan hari ini.
1: Tak semestinya.
0: Tiada henti, mudah-mudahan rasa syukur kita terus menyala. Lalu kita panjatkan setiap hari, setiap pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi hari ini kembali kita masih bisa diberi nikmat yang tiada henti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bisa terbangun di pagi hari, membuka mata kita semuanya, bertemu dengan orang-orang terdekat, menikmati kembali suasana pagi yang sangat sejuk, udara pagi yang masih dingin ya untuk kawasan Tasik Selatan ya. Kita masih bisa dipertemukan dengan kerabat, keluarga dekat. Mudah-mudahan semua itu masih kita bisa rasakan di besok hari dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin.
1: Di ujung cerita
0: Selasa pagi, alhamdulillah rabbil alamin, kita bisa bertemu lagi warga setia. Berjumpa lagi lewat udara, kita interaksi lewat WhatsApp, silakan di 081-222-81101.
1: Mencuri ruang dan waktu.
0: Seperti biasa, bareng-bareng kita di Halo Selamat Pagi sampai dengan jam 9 pagi nanti. Ya, selamat pagi buat semuanya yang sudah stay tune di pagi hari, yang sudah Anda yang sudah sangat sibuk dengan aktivitas pagi hari Anda.
1: Bisa bersama.
0: Mudah-mudahan hari ini menyenangkan untuk kita semuanya. Hari ini membawa berkah untuk kita semuanya. Hari ini kita diberi kemudahan, diberi kelancaran untuk melakukan ataupun melaksanakan pekerjaan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi buat semuanya sampai dengan jam 9 di Halo Selamat Pagi.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain. Dan
2: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
3: 98,9 Sukabura FM.

98,9 FM Wargi Setia jam 6 lewat 46 menit. Di halo selamat pagi. Lagu barunya Gigi yang semakin gak jelas nih artikulasinya, ngomong apa nih Bang Arman nih.

Selamat pagi buat semuanya. Mudah-mudahan bisa menambah suasana hangat di pagi hari ini. Cuaca ataupun suhu pagi hari ini tercatat ada di kisaran 20 derajat Celcius sama dengan 22 derajat Celcius. BMKG perkirakan cuaca Jawa Barat hari ini berawan sepanjang hari.

Sorry. Suhu dingin saat ini melanda di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Siang hari suhu udara cenderung panas dan terik, memasuki musim kemarau. Pada malam hari hingga pagi udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Ya, fenomena ini hampir merata terjadi di seluruh wilayah, terutama di Pulau Jawa, Wargistia. Bahkan di beberapa wilayah di Indonesia yang berada di dataran tinggi seperti di Dieng saat ini, ya, setiap hari saat pagi hari di sana terjadi ataupun terlihat adanya bunga es. Kondisi yang merupakan fenomena yang dikenal dengan istilah bediding ini, bediding, umumnya terjadi pada saat musim kemarau. Fenomena ini dirasakan di berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, seiring semakin meluasnya musim kemarau tahun 2020.

Perakirawan cuaca BMKG Dina Ike menjelaskan bahwa fenomena bedinding ini merupakan fenomena musiman yang rutin terjadi setiap tahun pada musim kemarau sehingga bukan termasuk anomali cuaca. Dina menjelaskan fenomena bedinding umumnya muncul ketika langit cerah dengan tutupan awan yang sangat sedikit. Pada kondisi itu, panas yang tersimpan di permukaan bumi pada siang hari lebih mudah terlepas ke atmosfer pada malam hari, sehingga udara turun lebih cepat. Selain itu, kelembaban udara yang rendah, curah hujan yang mulai berkurang, serta semakin dominannya aliran massa udara kering dari benua Australia, turut memperkuat penurunan suhu udara selama musim kemarau, terutama di Indonesia.

Fenomena ini membuat suhu udara di sejumlah wilayah di Pulau Jawa turun cukup signifikan, terutama di daerah dataran tinggi dan pegunungan ya. Di wilayah-wilayah dengan dataran tinggi seperti di Bromo ya. Dataran tinggi Wonosobo, Magelang, Temanggung, Salatiga, ini suhu minimum dalam sepekan terakhir diperkirakan berkisar antara 5 derajat sampai dengan 17 derajat Celcius. Bahkan menyentuh 5 derajat di saat pagi hari. Maka tak heran kalau di dataran tinggi Dieng saat ini, kalau di pagi hari, ya, rumputannya diselimuti oleh butiran es. Satu hari ku rasakan yang berbeda. Di Jawa Barat, penurunan suhu juga diperkirakan terjadi di beberapa wilayah. Garut menjadi salah satu daerah dengan suhu terendah, yaitu berkisar di antara 11 sampai dengan 17 derajat Celcius. Wilayah ataupun kawasan Ciwidey juga diperkirakan mengalami suhu udara yang cukup ekstrim, yang cukup dingin. Rata-rata di sana suhunya bisa mencapai 10 sampai dengan 15 derajat Celcius. Termasuk di beberapa wilayah lain di Jawa Barat yang juga merasakan suhu yang cukup dingin di beberapa terakhir waktu ini.

musim kemarau, yang memasuki musim kemarau ya, yang diperkirakan masih akan tetap terus berlanjut hingga November 2026 katanya. Katanya ya, masih lama ternyata ini. Aduh. Aduh, ya Allah. Mudah-mudahan melesetnya, enggak lungsur hujan ya, khawatir ya, Cai.

lagi Amar. Tiris kieu mah ku kicau mania. Alah, boga manuk naon mah. Gaduh manuk naon cing ah. Tapi teu gaduh ya. Selamat pagi 0725, selamat pagi, kumaha damang, alhamdulillah sehat. Yang hujan cenah abi madu, ah tos saya cai, alah geus.

0: Ya mudah-mudahan lah ya, walaupun BMKG sudah memprediksi, tetapi Tuhan berkehendak lain. Hujan bisa segera turun di wilayah Tasik Selatan. Awah atas awah tuh mau jadi atasnya. Kamaritas diparalakan. Gaduh ke hiji cina, manuk tetiri sedede teing moyan. Tuh karunya jumpoyan ke.
1: Anak.